Yang terutama sama-sama beribu dua lagu desa Darren Wooden kan lagu dari Gap. Jadi nato memulut topik mi jangupi ya. Topik tok pagi itu oleh pasal dinangnya Adian. Aku pun nang buku balingan de suka mandian. Buku ke balingan de itu suka mandian. Pakai de pelik. Uginya di mandian. Buat Dian di fresh no. Dian di fresh. Pakai tepuyak itu man. Uginya di man tepuyak. Pakai Dian di itu fresh itu yang mana. Jat sama-sama to krakal pasal topik itu. Dudu balingan deran. Ya telefon konti. Aku kaju-kaju ningan ya. Sama-sama to berami topik pagi ini.

0: Ya, terima kasih Cali Cumtizen Lime dan mau bersama aku pagi ini dan segmen Makat Kermahas. Ya nang, selamat pagi DJ Duh Tuduh geng-geng awah pagi ini. Ya nang, salam sok semenyeh Selangor. Ya nang DJ dekas lagu Jobong Duh Sobak Sungumi yo tuju duduk sok geng-geng awah ya nang. Stevenson Valley, terima kasih kerana dengar dan bagi bersama doku pagi itu dalam segmen Makat Krimohas. Ya, dia lagi pemanggil dia. Ingat kajian dia, sikit itu.
1: Oh.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Mr. Midasam.
1: Ni agak ngan.
0: Bagus, ingat nak ni agak? Pada di tengah, pada di kedai kopi, Adin.
1: Bayu. Baba di lemin madit ngupi-ngupi.
0: Ngupi. Lepas konti tak ngupi.
1: Oh, gi bayu lah. So, ani topik.
0: Topik pagi ti yo pasal durian. Pasal durian.
1: Oh, pasal durian. Mantap. Mantap tengah nah. Walaupun sadi pakangan lagi buka meja kopi. Topik meja kopi. Mantap.
0: Terima kasih. Topik tu pagi tu yang lepas sadian, aku pun nak bugi ingat ada jadi peminat raja buah durian. Ogin ada suka mandian di fresh. Ogin ada suka mandian di idoh fresh. Pak dia suka mantepuyak. Bagi ingat
1: okey. Aku sapu. Sapu. Dah kira isi ni fresh atau tempuyak ke lah. Aku sapu ya. Pakai agak ke ana didah atman tempoyak. Tak atman fresh eh. Agak.
0: Memang ya.
1: Ini sapu lagi. Aku setuju dengan Dinang. Aku setuju. Bara dengan aku nak dalam simbang sekiranya. Contoh. Dalam simbang. Di dua. Ayo suka. Mana fresh. Pak tempoyak di dahat. Kok mana. Lagi ke dengan anak. Suka man tempoyak. Pak fresh. Ayo dia anman. Tak aku sapu pula.
0: Sama ada DJ. DJ pun suka lagi suka man di fresh dua di mau jadi tepuyak. So dua-dua memang suka man.
1: Mantap.
0: Ya. Yeah. Tapi aku jadi pelik. Oni kena adi suka you suka man tepuyak pakai isi nanti fresh no yang disuka. No aku jadi pelik. Oni what?
1: Iyalah, tu dia pelik lah. Pakati ayo tunda ani lah. Tunda asing daya agi di itu ni sidi di sekira di tempoyak ataupun ni meret babak meret kain agi rasa lah agi selera ayo man tempoyak tak kami fresh itu ni agi mana dah sedih lah ani lah anak lah. Contoh.
0: Mungkin you rasa asal yang mandi fresh no, bugok gas lah.
1: Ya, sebab ya itu ni hawa ani agi ani fresh ia contain fresh gas. Pakai aku dah kira lah. Makin fresh anak makin lah sedih.
0: Sama kata. Aku memang suka mandi di fresh doh tepuyak. Sama. Dua-dua nak suka.
1: Last week dah. Sometimes 2 weeks ago kat Lacau di tinggal buat Adin. Pakai meeting. Aku enggak dengar aku meeting. Orang di Seriat lagi. Pakai dia bagu.
0: Iya.
1: Adik cepat ami mati meeting. Puan aku nang tadi meeting sebab bunga yang meeting ke.
0: Yo nuna faktor cuaca sebenarnya.
1: Nang cuaca dah ke sebab tu betul. Betul nak dua taruh sawah tu ni mati. Ngawang Nong kak di tempat bukan lagi agi bo. Ya aku heran ba. Mana tempat ngan mukia DJ?
0: Di area bau sepanjang-panjang orang lah. Asa aku pali so kupua ngan kau ya di Kusing. Aku ni ngan sepanjang-panjang orang. Ogi ogi tongan dia ngan buah. Ogi ke the doit buah.
1: Jadi dia dia lebat lah.
0: Ido kesia lebat. Pak Ogi ke kuninga memang Ogi di pisong buah. Pak Ogi ke tonga. Pak Ogi ke tonga ada di do pisong di toyak ko ido doit bodien.
1: Dehara ya mana darup ma darup mesimbang tengah aw sekira ada ni ni ataupun dua tengah lagi buah walaupun ada lebat pakai tau ona na aje peluang ilhaman kau buat lagi. Nah, daripada tanya langsung metik mana ya.
0: Tapi kalau buat di alang-alang terus dah buat dah pas.
1: Ana tentu memang tentulah pas. Ana yang dia yang ane utung ia ni pas lah. Jadi muna dapat aku scan DJ. Alah then now. Dan ini suka dengan man. Mereka buat jejak tau.
0: Dian? Jenis dian kah?
1: Dia. Mereka bara langsa kah? Mengustin kah?
0: Antara banyak-banyak buah lah.
1: Ya.
0: Buat kau yang suka kuman, memang aku suka man dian.
1: Sebab only dian?
0: Sebab saya hantu durian.
1: Aha.
0: Aku memang peminat durian.
1: I see. So, ada mating masalah lah. Mun DJ ni jiloh dia memang on ada.
0: Ya,
1: okay. Sama. Takkan nakin-nakin. Madin den bagi aya mun dengan ko gigi daat nang ngadep imbiri sok ba tuju. Ha, den anak tu mede dapat dong mah nang aduh nang fresh de. Nang bengah de de dapat mah. Ayah bayu tu ni bayu masak kan ni kedai dan anak parap. Dan parap. Benar ayah.
0: Sepatut tu penjual mesti ikhlas menjual. Mesti yo ni nang di depot yo jual dian di idoh setiap pagu. Hello.
1: Dari pengalaman ku madin dah ya bawa kau kah dari nilai bisnes mana.
0: Iya.
1: Agi di tenaan nipu. Agi tenaan po. Di anu muna di suburan aku milis umbong de. Umbong anak mekok dog rebus mani. Pakai sekali negara aku tenak ai meri ak semaka akad dekat di. Aku medah kuman mesti ada dehar. Dehar ada ini anak halal ada. Gai halal de ieu na selan. Jadi ayo madin pasar bisnes ah bisnes is bisnes and good news is always the business ana ada nang rati
0: iya
1: jadi menetati di bian pikiran ni kita banyak pak banyak dia ni pun akar mana ni sudah daya dog ni sudah daya dog ingat mating dan antia miris kayu na haba na di mana dia berjual banyak dia di budaya mana ya
0: iya ya terima kasih dengan demo sudi telefon konti pagi tu ya
1: aku request di DJ
0: iya ya
1: aku request buat gua ating kuruh bisa
0: dapat. Selepas tu memang memang lepas tu memang lagu Emerton Joneng Ruruh Ati.
1: Mantap. So aku admit na salam ya ada DJ di sedang berkonti Madin bara di geng awak. Bara peminat kiniman peminat radio station wife and beraya dikit-dikit lagi. So ngin salam Happy Friday. Kau harap bara di dalam senang-senang, Kak, sihat-sihat selalu. Yeah. Okey, terima kasih DJ Lenny. Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih dengan Middle Sam dan Mok Sudi. Telefon konti pagi itu sama-sama hak perami topik atau pagi itu pasal Dian. Ya? Jadi sama-sama tak beri boleh lagi dua lagu seterusnya lagu demok ngidi aku saat dengan lagu pemitik The Sok Middle Sam gitu ya. Lagu The Sok Emerton John yang lagu Ruru Atinko.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh bener ada pot gitu, mau terlibat
0: eh, tunggang aku terlibat ini nggak mau, nggak aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, mau

0: Ogo ne kuninga mu mono mu shoti ya kono kon mu lia lia mu paritnya.
1: Eh tonggon di ku mono te. Kiki ku guyu guyu ponu loi. Tonggon ponu ku. No ku ge moto te.
0: Bukan ta ni, ogi shoto e mu ge shoto e. Kada di dingan ku ni ha. So lo pai le. Gagala yen dua kuati ka. Nang do pe ido de no ni nang tonggon ponu. Paling ngapu kati pus kani nyuyu kani bojang po nya. Ido ku talu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapot, nang do dapot. Aku bukan ni, aku tidak pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani na, kamu mama, nah terbohos lagi ya, itu tidak lihat aku na, cuti aku sih nasi diku, tidak aku na memang mau tidak mabuk, nengah mau tua dan mukon ada aduh, ni tua lagi na aduh, mesti gaya ti, asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk, bahaya.

0: Ya lagu kacan aku lagu desok desil Rahayu Kurnia mak mengi beretok di pagi ono 5 20 ini bulan Mei 2022 ya. Ya berkait pasal topik kita pagi iti pasal dian aku pun nang bogo pada ingat de suka mandian ogi ge ingat de suka mandian pakai dian de mau jadi tepuyak ah. Sama ada nang aku suka kalik dian suka buka kanya sebab ya ninga isi na enak. Tapi ido sekian man pak ido bogo ido suka poteh asalnya enggak oge na. Aku lebih tuduk tepuyak, tuduk ikan goreng ke, sambal ke, sup ke, bedal saja ina. Iti kiranya ada kira macam unik ke? Ia suka kali dian, ia suka kali dian, suka buka buat dian tanya a pakai kurang man isin dian di fresh. Yo lebih suka man tepuyak. Ha. Ino ogi genya adi watino yo. Ju ni tu balai ngan teranya telefon konti krakal pasal topik pagi ti ngan dapat telefon konti adin yo ku kajon ingan. Mary salop nang selamat san de sepereg DJ de petugas stay safe guys jerebu adin ah. Salam sayang du sok peminat YFM Dayu Bara Dingan Madis DJ request lagu napa-napa Cinta Surga. Thank you DJ nah. Halo.
1: Halo DJ Lenny. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Ayo selamat pagi, semua greenas.
1: Yo.
0: Sihat pagi ti.
1: Pagi. Sehat, mupok penuh kilit-kilit tadi yo, ada dengar anak sawit kok ih.
0: Tapi pagi teh masih jerebu kan, lagi jerebu di
1: area. Masih jerebu, yo. Pakai dolar sekian, noh ne, boleh dikatakan kilitnya deh, noh orat ne.
0: Masih ada pot kilit orat nah.
1: Yo, kilit orat masih lagi.
0: Gujit dengan topik pagi teh.
1: Aku ogi pakai mask ge, terlalu nang ogi. Okay. Pagi teh ogi je aku ngaji topik pasal dietnya DJ.
0: Iyo, bona pasal diet.
1: Kalau pasal diet, aku memang namun diri, tepuyak boleh aku mana. Dan nangnya, ini buah ini teman, aku kisah dua-dua man, baik dipilih aku.
0: Ya, sama. Aku pun buat tino, okay? DJ
1: buat tino. Ya, terutama kalau otok lebih dayuh, dia bagi kok ini. Kalau ya, ogi, aku nyikon dapat dia ais tepuyak, no? Asal mana sagu. Memang noh, dia jadi sama aku ni. Nah, itu sama tepuyak diet ni yang dua sagu nu sidi. Di sana nak, lagi anda mau badai diet, pakai limun, misal limun pak adin. Limun, dah jarak pakai diet, nak bayar lagi tepuyak diet ni.
0: Aku suka kalau naik sama bing, nak tepuyak ya.
1: Yo, noh sidi, boh banyak pono, mabot nama DJ, banyak pono, dah paulun kena, nak tepuyak, kena kau isi pakai metak. Kau imo naik sama dia, tiap mau nak saya kan tak dia bogo dia tikuk nak aku di kerotuman polas nak dia buat cek mo nak bing nak dia yang tepuyak no no jadi bisa nak bak ngajak bing dua tepuyak saja saang ya no tong mo kota nangnya ay mo cukup gelat nak sok nyaman dah tolur lagi kalau dah boleh no lain cerita ada tiap
0: makin lonjok nyaman do.
1: Yo, lonjok. Yo, bertambah apalagi badas meruah ni. Dengan kira tiap man sama ni. Mungkin lu kena aku kena DJ. Mungkin aku sibuk di tempat. Kau ikut mau piin pola nanti dia bongoh dah pere selalu ke tempat. Kau mau nyepuk sama nanti ni. Mau kalu apa itu bongok ni. Cukup kanya naik sup no. No sup dia no. No ya ni. Dia turun ni. Sidik ke nyaman ni.
0: Dang turun ni sejak pengumuman di tempatnya memang sidik.
1: Iyo, memang sedap. Moknya diminuak, nanya mok lagi. Nona sama kutas ke sama Roni labar ke nato nanti nangko ini. Nemu nak dia nana nak ngan anis ikir nanti nama dak nno ataupun ikir nama ais dak dewan buat nno aduh. Tak nanya aduh mak tiak komputernya ada belakang mak tiak mukok man kan ingatnya.
0: Asal lagi kurat lagi sidi kurat di madang ngedang dewan nno.
1: Yo, no, adin baik kekirin di dia pasal dengan sebut kurat tau. Dalam kurat tak enciuk, kurat ini no. Ni ada nana dek tun botak dah arus je kan nana.
0: Kurat sekabian.
1: Dia coklat nana.
0: Kurat sekabian.
1: Itu kurat sekabian dalam ni lagi kurat degal anting anjatuk no.
0: Kurat timopuk nak kurat sekolah.
1: Kurat
0: Kurang sekolah.
1: Ya kurang sekolah, ya kurang sekolah. Mm-hmm. Ah no. Ah no ke. Masa pul dua kiat nama dang kadi de mona no. So mak tia no ne kada nang bersau mak tia bo au ina no ne. Mai nak sapu sup lagi ne sedap. Mana spomoe anak solai eh. Oh di sana bokot ne, di sana digoreng-goreng tolan-tolan sedap.
0: Ini memang penguman di ada adabnya pertama-tama tubi gitu.
1: Iya. Memang penguman atau dek di nyenang di puan di bokon lepak bagi atau keturunan adabnya dek. Kita ingin ingat pengumannya mata kumoh ku kesuat nuna penguman aku. Ah memang wat mahu dengan naya ni mana sumol. Tadi dah ikut nak apa nak ku sebut nang sumol nang sumol no. Sumol nak kan ni kita menyamuk gitu pak kuah ni non. Ah pak non mana? Ini pak kanas kana enak pak kan onnya mana kitnya kula apa nya mon nae jadi makup le jadi tepak kuah le tepak kuah nya anang muka nan
0: iya
1: ah pak bogo anak kepot adin anak adop ku mati kan sendo enak tepak kuah mata kita ya oni le tepak kuah na atek nya ngak aba jadi oh watin no ene boru wat no ke saru adin dai tak kulitnya pakai boru ne sobo modern
0: sobo pakai sobo batu ti adin.
1: Iya. Doi tiak bak kita ya oke kan nuk toban boru ne boru butan nakit ku. Bayo otak nya toban boru disuak makan bat. Boru bonar toban ku ne boru butan no.
0: Iya iya. Ya terima kasih ya nudu ingan.
1: Iya DJ, padik ku min salam ku mesti lagu ya lagu tegalaan ku no lagu mega posh no. Pada dingan yo.
0: Lagu pada dingan. Iya iya.
1: Iya tiak mau main DJ yo. Thank you.
0: Iya iya. Okey terima kasih. Okey bye bye.
1: Terima kasih. Iya sama diko de toya tengok jet lagu ingan tiak. Bye bye bye bye.
0: Ya duduk balik nanti ogi telefon nanti ingat dapat telefon bau ya aku kacang dengan sama-sama tok berkusi topik pasal pagi ti topik pasal diet ya aku pun nang ogi ti usika. Halo.
2: Halo DJ.
0: Yo selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Yo Siti.
2: Saya Christopher Joseph. Saya orang Cina tapi saya suka dengar radio Iban Kayan Kayan dan Bidayu. Saya tak pandai cakap Bidayu lah. Kamu Christian Catholic kan?
0: Yo.
2: Saya tanya kamu, saya pun Kristian Katolik, saya mau orang bawa saya pergi church, boleh minta tolong bawa saya pergi church kan?
0: Encik tinggal di mana?
2: Saya dari Fuchao Road.
0: Fuchao Road, oh.
2: DJ, saya mau explain dengan kamu lah. Mata saya tidak nampak. Saya ada dua orang lagi. Adik saya pun tidak nampak. Kami tiga tidak nampak. Kamu kenal Angeline kah?
0: Angeline? Siapa tu DJ kah?
2: DJ.
0: Kenapa?
2: Saya tanya, kamu kenal dia kah?
0: Kenapa sebenarnya?
2: Sebab dulu DJ Angeline pernah datang rumah saya. Dia dengan Cassandra, dengan George Martin.
0: Okey. Kenal-kenal.
2: Saya mau suruh kamu datang rumah saya. Bolehkah DJ?
0: Nanti bila ada masa kami aturkan harilah. Tapi tak janji.
2: Kamu tahu rumah saya kah?
0: Tidak tahu.
2: Sebab saya suka DJ Bidayu datang rumah saya. Lama sudah DJ Bidayu tak datang.
0: Mungkin sebab tahun ini kami agak busy lah dengan kerja-kerja di konti.
2: Kamu kenal Cecilia Rindon kah?
0: Kenal-kenal.
2: Sebab dia belum pernah datang. Saya pun mau suruh Cecilia Rindon datang.
0: Dia sudah bersalah sudah? Dia sudah pencen sudah.
2: Tapi saya mau suruh dia datang, bolehkah DJ? Saya mau berkenalan dengan dia. Belum saya berkenalan dengan dia. Saya pun mau berkenalan dengan kamu.
0: Mungkin pagi ni Puan Cecilia ada dengar siaran kita pagi ni?
2: Nanti kamu call, kamu tahu nombor telefon saya kah? Saya bagi nombor kamu, nanti kamu datang, boleh kah? Sebab saya suka DJ Bidayuh datang rumah saya.
0: Okay.
2: Okay. Boleh, boleh nanti kamu main lagu untuk lagu, saya kah? Saya suka.
0: Lagu apa?
2: Payah-payah, penuh-penuh saja, tinggal Dayak, tinggal Rami.
0: Okay.
2: Begok dari Dayung Ruang Isa, joget di Andu Rami. Saya suka dengar lagu ini.
0: Joget payah-payah kah?
2: Ya.
0: Okay. Terima kasih.
2: Ya, okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Ya, terima kasih Johnny Gabriel dan Mogib sama Doku Pagi Tenang. Selamat pagi DJ, selamat keroja dua bala de Gojek Radio YFM. Ti selamat ke nai nai buat dia semak di mangang de poyo hadir nan wah. Buku dia dengan yo. Betul kira nang sorry lambat masuk enau si ke de telefon ti. Pakat telefon masih ke.
1: Hello.
2: Hello. Ini Anti Nini.
0: Ayo, selamat pagi dah dengar.
2: Ini mau aduh, selalu dua, Bo.
0: Pagi ti, aku...
2: Ya. Yeah.
0: Aku seorang saja.
2: Oh, pasal makan di road ni, ya. Hello?
0: Iya, ya, hello.
2: Pasal makan di road.
0: Di road
2: itu memang... memang sidik lah. Memang sidik lah di road, ya. Tapi kalau ku makan di hot lah ya weh ya. Selalu boboi mirin lah angkat deh. Saya boleh mau mengasurkani neng kupak kamu ya kupak tayi asar mandati selalu dat nak gerenti pagu kuon tapi boboi menang nak kupak tayo mai kutok atampui kan de jini neng kontainer si mupuk sih ya. Menang gerenti pagu lah kupak terus kutuk alam kontainer lah. Saya cakap ni kan boleh mirin nak mengundihan saya borong-borong kah. Kadang-kadang boboi si tahu nak milih malu ke depot lagi mantah ya mengumun lagi. Kan nak buat dihan tu wang EBE kah paku. Tahu kiri nak sirah nak menang era nak kupak lah menang. Ti dihan ti mai. Jua aku ira aku kupak nga kalau kena mere garanti pagu terus nga kupak nga kalau bi e ku wono tiju kira boy ni junti ti bi ku uncle ku wono garanti kalau bi mati garanti mi ngantin musep ni acara adat mere dihon tapi anti suka ma anti hon ti ku tok apa ti ae jadi keren buku satu biare maan oi. Sedap lah mau aduh luna-luna tebal-tebal kok kira memang sedap lah tetapi kalau kasap lah buyak ya aduh gue ngulain busu aduh mas busu saya tau mau ngulain kalau gak masam cek kutau gula dua tau situ lah kira agak-agak lah bak kira buyak seri agak-agak dan kutau kudus itu wang lagi tau situ tapi dok bila ya selalu kudok buat buat aku sebuah pun mau buat berhenti. Ya kudok apa teh air si masih si Edna gini si Edna memang sedap lah gulai mau spanner ini nana gulai lapatin ya tapi nanti tahu lah selalu ingin orangnya tayung cecil gulai gulai tayung gemak gulai nana aduh sedap gulai ya lapatin gulai seroy tahu ku ikut ku nana lauk sih mas Edna lapatin kan rasini pomo kadahan ku makan tau beladingan dap nenek sedap lah nina anti pandai ngurek ngulai nini memang anti tahu lah tapi gulai tu ya menang makan askeri memang steady lah tahu biko lah ya Remy selalu anti minta lagu dengan mau ngemen ira mau masak ingin anggapi lagu ni aku tikemut ku jalan lagu sin
0: lagu ni?
2: Mau kemut ku lagu kita beda ya sin selalu nak ngemak ang tangan lagu ni kan sin
0: lagu
2: kemut ku lagu sin lagu kalau lagu Iban selalu kung keping lah lagu beda ya sin maksud Sandra bener Sandra siapa mau jenis sin Najri sin cinta muda ini kuwana ya minak muda ini maksud bener Sandra sini
0: lagu Sok Sandra.
2: Menamu dah ini musuh Nadri dengan Jessica ya penyanyi ya temakmu. Tak salam dengan Simu Kena Martin, Sina E, Sina Benny, Bela Detiat lah. Ya Mang Pedel, Rupert Jawas. Nah Sandra dengan benar lah dengan suwe narap sehat lah. Saya naja dengan mu mati kiyo kiyo. Selamat merdeka, merdeka, merdeka.
0: Iya.
2: Ya kiyo mu jalan angkoti ya, waduh muti ya. Bye bye Remy.
0: Bye bye, terima kasih.
2: Bye, sama okay, bye. Bye. Terima kasih, bye bye.
0: Okay, bye.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Yana tetamu sama-sama beribu dua lagu desa Mega Force, lagu baratingan yo. Ini tiap lagu pemitik desa Sumuk Grinas alap nang ingat ibu rami ngocit lagu ini tiap. Ya, terima kasih Christopher Nai dan mau bersama doku pagi ti nang selamat pagi DJ. Semoga sihat selalu duduk bara geng-geng YFM. Bidayuh moga sihat selalu do selamat beribu rena. PDPR ko yang onuti jerebu salam so SK Pangkalan Kuud ina yogi onuti ogi sekolah-sekolah di tuap sebab jerebu ya yun itu bara ingat de sopak kan ini naik mengenai kerja di sopak kalau dapat nuk pin masak bogo-bogo sebab eh pin masak itu bagus an pinihat peronggonannya ge dapat ngurang odopnya so bongoh gonan ataupun so aon ya. Si lagi dibakon Rohaya Jack nang selamat san DJ selamat bertugas ya selamat selamat pagi gendut ingan ya. Si lagi Rachel mereka nang selamat pagi DJ di konti geng-geng PPSMBK nga bara dingan-dingan ku bara ik agi madin salam manis nga sayang selalu so aku di siburan. Thank you DJ nah. Yun dulu balik ingan the gitu nga serapan pagi ti aku juga selamat serapan duduk bara ingan Arab naingan man busu-busua, serapan busu-busua seagi tenaga pengen, ada pakai ingai naik mengenai kerja ingan pagi itu ya.

Yo terima kasih kepada James Pangeran yang nang sama pagi DJ Roy Kwang yang nang sama pagi ke. Rupa jawas nang sama berpagi dengan sama berkonti DJ ini agak bala keban dengan pick up ping radio YFM Raya mak kemut ngupi yo ina. Christopher Muni nang sama berpagi DJ bidayuh de bertugas serta senuka ihong inya abah kurang ngenyam ena. Harap semua bala bidayuh terhibur kaping lagu-lagu demain beda DJ kita ena. Ya terima kasih sebab mau jadi pengutip setia radio YFM beda sama-sama tok gerak bisama ya. Timpa ko nang salam Jawa Onunog DJ dan konti YFM Dayo Nog suap ngucit geng-geng awah YFM Bidayo Rostina Reina. Yun ang dihan fresh naan dengan songkoy kosong sosidi na. Yun ang dihan dihan fresh mando tubi sosidi na. Atau kok nang aku pun suka mandian DJ sodap dian. Ya dian memang si dia. Jamadin supaya 25 minit lagi ngaja pukul pri pagi. Atau menok pinuban segmen makat kelima selepas itu tiap to yang ngocit abah di pura radio Sok National FM do terus bisama. Pinggar untuk de bekondang segmen. Ayun ngan di arena kurini jamang terima kasih. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, tembok munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi. Apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya bangun undang-undang tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke skor akhir di stadium tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga Kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen yang nganti arin para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bisama.

Ragu Pramanta Visavanga, Paul Kapa, Tibar Hantas, Babay Leo, Adi Pramanta, isa sa atin natin siya, isa sa atin kasop, broadcast, rama, binapalingat, tadram segmen, iyat nga, di arin, isa sa atin, anu rima, 2026, serama, isa sa atin kasop, prag, bisa mangaku, di Hazel, di Pramanangan, tuwi taruh jam, so tikati na kapukos mang, 2 iyat, anu kas, nga, serama, isa sa atin, ga hiyang berangan, di mag, bersama, ke, di wife, emri, so pukor, 6, singami, anu, meja, nga, kamarit, nanti, giba, yut, up radio, kas, nga, gebrangan di bau gebuka radio. Terima kasih amai mi and wife Emily jadi station ngata sama-sama bi praman yesesan anuati kas ge ya na brangan di ge sama ngak e. Terima kasih ge rebis i brangan di buka RTM Click kas selamat kenu kerja pengendai yang brangan dengan adik dengan RTM Click di tikati kas ge selamat isesan ge ya na brangan di mege nang ta guru kerja pengendai di buka radio di 06.5 MHz dan di 05.2 MHz di arut di tikati kasega gaya andu andu ati babe ge jerebu diki ya barangan di anpuatna ya na smuki katakah punya ke isabak bakankah nang ta IPU ang bisa dika website rasmi eqms.doe.gov.my liki ngana kami tak buka laman web papan ka website nanti ang dapat da puat penerang skasen bau smuki kataka penyike isabak pangka IPU skasen bau jadi neka mari nanti ani na neka pukor pri isasanteja liki taka peras anuati atakah penyikai sebab IPO diskas bergantung ini di Serian dengan 240

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Geruk Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku, Helmi Abdullah dari Cangan Guru Beritong dan untuk piluah bedak YFM dengan kerjasama Islamic Research Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong kali ini sejak pasal nginyem senceh sedekah. Rasulullah SAW senceh inya dan murah dengan kenyem. Baginda selalu nyambut inya beken dengan jawi dan ceria serta penuh dengan kasih sayang. Kenyam mungkin boleh ngurang atau kenyam rasa susah, nyeset dari dempu serta ngidar kasih sayang dan kaum. Musen lagi Rasulullah SAW ngajar ngin penginyam dadak sedara adep senceh indi masuk sedekah. Bisama dengan maulid Rasul, bisama madep ngidar basa dan paguh ti. Nginyem dadak abe memak, jiran, dingan, inya dak sama kirajar dengan adep, serta asih-asih dak dapur dadep. Barangkali penginyem adep mah dak dapat nyenang asernya beken. Basa dak paguh, kaik perlu reta dahi, pak aseng dak ikhlas, tinan nyunto Rasulullah SAW. Semoga adep selalu mudip dengan basa dak paguh, serta tipuji, mung dak tugun bedak Nabi bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari ringkas ti berguna dadak balap mingkeping. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ayah ragu orang tak bersama dengan Andy Paul Muki yang melihat di Pramata ia sesat dan hati lebih siap berangkat dari bersama KAD YFM beri kas dengan yang itas sama ke Puatnang Madrid nanti akan tengatur ina sukan Malaysia pangkas Sukma di Selangor ia sewa hati diki lagi tarpeju basa sukan sama 400 juk perpat acara pingat adi merdok bertanding ke ia anu hati lagi dengan acara-acara adi dok ngatur ia sukan hati diki berpegur sos merima anu berat nak ada ripas neka andu minggu watik kas nega dia bagi pat andu dinge yen Sarawak nguruk dinge emas kas nega kembeta tinggal yen acara andu watik bagi dinge acara adi alat ngehre dongatur anina acara akuatik yen renang acara akuatik terjun agi bertanding badminton berbasikal BMX berbasikal tracks agi aga bola jaring bola keranjang, bola tampar, bola baling, isukan, futsal, yet dayung, kasnaga gimnastik, artistik, hoki, hoki dari, hoki kategori dayung, karate, kriket, giga lawan pedang, memanah, menembak, motai, pelayaran, petong, pingpong, rugby, acara-acara adi angge dog ngatur anana silam bam squash, softball, tenis, saman ten pin bowling, tinju saman wushu. Jadi yati nak kedah sok acara-acara sukan adi dog ngatur anu wati. Kas nge kami kita tinggal ia na kedudukan pingat diki Sarawak di tempat nomor 5 ngeruk 20 pingat emas, 20 pingat perak, taruh pingat gangsa. Diki perungan na pingat adi merenguruk ina juk perpat di tempat nomor di ina Selangor nga mengeruk 40 taruh pingat emas, 4 pertaruh pingat perak, tarpuruk pingat gangsa. Kas negara Terengganu menguruk getar puni pingat emas. Wilayah persekutuan di tempat nombor taruh menguruk 2 per PI pingat emas. Kas Johor menguruk 2 per 2 pingat emas. Jadi harap ke Anuwati Sarawak dapat ke nguruk dengan pingat-pingat emas amai bergege acara-acara adi gibayu dog bertanding diki acara adi merdok bertanding pigur sepukur PI isat-isat. Nah ini sendiri ia nak ringan di sepa sungguh i sukan Malaysia pakai Sukma di Selangor untuk ngatur pak atak digiti lebih sikit tak di Sarawak dia dapat kena aktiviti-aktiviti sepa betul nak ke dengan gaya jerebu adik jadi mati nanti ya dengan tak perjudi dengan ragu pramenta adik mesti dia kesempatan bersama dengan Fred Thompson selaku Camelia.

Ragu Pangtan sama dengan Amelia Lia bersama dengan Generation B Band Aku The Kinaman di Pramanta Isasan Anwati. Kita kan berkait dengan susah jerbut di Madinati, jadi Madinati Diki Tunak Gesua Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif Keseni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Ramlan Hamzah di Keratna Pitaki berharap ke isu jerbut di setengah kerja hitungan di Reis Adib Sina dapat mengurang ke perdebatan itu di Sarawak lebih sehingga isa ide perusak angka ngat na peneban tunu sektor kerja nemi di Sarawak ka negara ikrat nang begedingi acara-acara di re dog ngatur yet na brama genga nang ta yet na gerak dingi pitak ekonomi rais ka sebagai kami ta tinggal ge yet na kada ge so activity-activity di ki di muka festival week pangka WAK di ki agi re dog ngatur. So tui taru pun di anu sondi nek taru pun di Oktober hati di ki hati na ni ke tepat ia na kiren seni batan asar ka gaya pimudip lebih sige programatik re dong ngatur ge di Kuching ka sedega ikrat nang rami hati berguru dong ngatur so sewak 2009 di ki agi mai pertaru acara adi dong ngatur yang seteket program festival week 2020 mati ka sedega hati ina kedaga so inang ia sewak hati agi 94 general adi pemberita seni komedi budaya sen, music theater sukan pinguman festival sama lagi ke penyikiran ke konsert dok ngatur di Kuching. Ya lihat ini kena ke so aktiviti-aktiviti di dapat gerak ekonomi lebih segera dalam pitak kerja nemi.

0: nyi baca lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik loja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menoda sama-sama ngibar
0: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muas semangat petrotik.

Bisa mangan Rina J Bujang Serikin ya na mangan dari sama ke Edway FM dia kas nege ya na sukma tak balik dingi kedat pasar aga sukan mesyapkan ka angka sukma adi dog ngatur di Selangor diki tiberan squad I sukan Sarawak memujur diki ngera mari nanti mendapat ngeruk pingat emas sukan I emas diki atik na kedaga sukan adi metu yang ratik kajet ia seet pingat emas ka memujur ia na seet pingat emas acara I sukan Sarawak ka kasega ia na kedaga so adi agiga seet na pingat emas ina acara terjun diki ia karyati ina pasangan sudik kakak adi memujur ngeruk pingat emas dalam acara terjun liki dongatur sesanteja anuati kas juga dua sawa ngerati mekajen seun nerek seun pingat liki dua sawa adir pas sukma dongatur di Sarawak atina kedak pasangan sudik kakak Awang Sarzan Nasrin ngga Dayang Nur Syazira ngerati mesin pingat emas dalam acara Tarumita Papan Anjal Seirama Campuran derma sukan pangkas sukma Selangor adi dog ngatur nga mijah kasnega kedak ge sok sukan-sukan adi memujur pingat ina skuad olahraga Sarawak sebagai mujur ge mengeruk kudu-kudu pingat ia na beda ditambah dingi pingat emas sama na pingat beket ia na skuad Sarawak diki skuad olahraga Sarawak mengemas saingan Sukma Selangor 2026 ngga mengeruk perungun adi pingat adi meruk seet inas mengerima pingat adina dua pingat emas taruh pingat perak kas meng pingat gangsa dua pingat emas Sarawak inas so acara baling tukul besi wanita so Yoyo Wong Ziyau sama na kuartet 4 kali 100 meter dayung adina kedak ge so atlet adi suat dalam acara ti ina Maritza Ferrer Alvinia AV Jackley Ormila Octavia Kode Siti Nur Alia Sharifah Nur Alisa sama Dania Humairah taruh ingat pingat berak ina so acara lontar peluru dari diki acara dan bukan ini lompat jauh wanita ke lompat kijang wanita adi dog seun pada Maritza Ferrer kasnaga semang dengan pingat emas ini so acara baling tukul besi dari lontar peluru dari lempar cakra dayung lompat tinggi dayung lompat jauh wanita sama lontar peluru dayung kasnaga bergerak dengan acara-acara adi mesin na pingat emas pingat gangsa alina acara 100 meter 100 meter lari berpagar wanita sama 400 meter wanita kas dengan ni dengan acara ini 4 kali 400 meter campuran diki ngerati mesin ge pingat gangsa jadi atina kedaga so nang ta pingat-pingat adi memujur dog nguruk derep acara olahraga yen sukma Selangor yesawa ati jadi harap ge lepas titik bagi dengan acara-acara beket adi dapat nguruk pingat-pingat emas rebis I ngan tu genang Sarawak dapat maat dingik ke tangga adi rebis kena dingik kan ngana tapi cu dingik ngan lagu perpantai bersama ngan remix R2 cinta odep sama adep.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anji Robert. Doi dapat linga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat linga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.

Visa Maga Ambrose Air Roku Utaris Azungku Adi Pramanta Ye Sasan Anuati Ka Sege Di Tika Tiku Sabana Agi Bara Pimas Adi Mendega Paya Rabi Sege Kanu Kaja Pengendai Ka Sege Agi Ge Jadi Guru Interim Mai Begege Nang Ta Bara Anak-anak Adi De Mun Skura Adi De Dapat Skura Agi Kelas Online Ka Sege Aku Sabah Genang Agi Ge Bara Anak-anak Tambah Awal Isa Santai Jaga Mekat Sungguh De Mun Skura Pak Baba Agi Ge Skura dog ngatur anina PDPR pakai online kas ganya bagi pasal skura anti doktor sopreng institusi skura dari bawah opis pendidikan daerah gedung Kuching Semarahan Serian Sri Aman Kabatong doktor sementara pigurso meja bitunaga IPU adi takah de sehat the record kas dega ati ina piberat 500 pri buah skura primary kamai pro 2 buah skura skura secondary kas nge kedaga so di dog teup ina skura-skura di bahagian Kuching rabi siga Kuching padawan bau kalundu kas nge piberat ga di Samarahan piberat ga Serian ka di Sri Aman nge skura di dog teup ina piberat ga di Lubuk Antu neka Anduati jadi harap ga gaya andu rabi sekena nge isai

Matingnya perbana ia na sekurah-sekurah barang anak-anak dah. Kan juga ia na berangan dari sama ke di WFM dia mai ke mata pucu sama ke di WFM dia lebih sigi berangan ada ikin dengan pakai gaya online di RTM Click. Mai ke mata berangan ada payu download aplikasi RTM Click, ngan bisa download aplikasi RTM Click mai ada angan dapat kedengar siaran radio RTM paksa nega angan dapat dengar siaran saluran TV RTM. Jadi kan nak pucuk dengan ragu pramenta adi kena imetui ke tak mati kedengar ragu hati bisa mengajulia pahingan Nicholas John Kai usah nyalu.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

Aragu pramanta bersama dengan anak Katie Su bibir hari pramanta yet ni sesan ada tiket juga yet happy pasal perga de tu ini Brahma gengga beran kebangsaan anu kebangsaan takah kebangsaan ge redo ngatur ngatur puni Ogos Sati di dataran Putra Wilayah Persekutuan Putra Jaya di ki bermasa aktiviti dong ngatur bisi ge tipu nang ta anu kebangsaan di nang propi Sawa kada ge so aktiviti di dong ngatur lagi perbarisan dengatur di wilayah persekutuan di dataran Putrajaya. Kasih kami tak tengok lagi ia takah Rais Sarawak adiki ia sewaati rami sita andu kebangsaan takah Rais Sarawak 2026 dengatur di kapit adiki begap masam aktiviti mendengatur piguru gesok adiki mba piguru sok 2 Ogos adire anina piguru nga konvoy motosikal berkuasa tinggi so Kuching neka kapit giga program dinamika empangan balai saman sambutan ambang merdeka ngataru pro Ogos. Kasnaga ayat Brahma gengga kajet jam sukup jam pukul 9.2 strip ngarep mah dikira kajet ge bitukar anuburan kasar pro di Ogos ini sambutan ambang merdeka agi konsert bisa mangga artis-artis lokal Alina Mawat Ramles Walter Masterpiece saman Kelly Ho. Kasnaga yet pagi lagi program Unity Walk diki deratus dog began berdasar sama pakai perka batan asal angka perka tradisional diki hati ini enggak masing-masing kirin identiti sama na tanda udip sini drum drum masam kaum kasnega atina kedaga so rami adi dongatur bramangga anu kebangsaan takah Rais Sarawak kasnega ya na pi pasal perga ka menyebut ge pasal rami rami gi dongatur gi gendi dingi rami dongatur diki agi kudu-kudunaan pingarut mi so YFM dia mari nanti di Sungai Asap Belaga Brahma Genggaram program naik menu nemuai berami 2026 diki program mati dongatur di Sungai Asap Belaga bagaimana aktiviti dongatur limun kagi mini studio agi nang ta konsert adi dok ngatur ngarem sepagi ka an adi esika artis-artis adi rek beragu mai kemet dengan sama-sama kajen di kire Jakarta 20 radus di siaran Radio YFM dia. Ke sana angan bisa ge tinggal di Facebook rasmi YFM dia ngarem sepagi. Jadi ingat ngana tapi cuding ngaragu pramenta di medotaban pada Tony Spoji serarung kaun.

0: Itu lah dudoriak ku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon ketia. Adi, itu ya, mau tanam, mau tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, ya mau di. Bumakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh nengak mu, nengak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nengak mu monu mu shoti ya kon kot, mu nali liya, mu nat palitnya.
0: Eh, tongkon di ku monu deh, kaki ku guyu guyu monu loi, tongkon monu ku, no ku gak mau tau ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni he. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah terima aku kelihatan kau gigi pakai do berani nang. Kamu mama, nah terbohos lagi ya, iti ti doli aku nang. Cotia pun sih nasi diku. Ida kau nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau nada doh, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak coba motor mabuk, bahaya.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, umabahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Tuo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 bumi. Cak sama-sama atau ngirami Nine Muay Birami 2026.

0: Ajar Ragu Protem sama kata pada revival pengudi pami di Ulu Padawan. Ragu adi matui tambah tiga dengar. Ragu amba. Ragu adi pada tak nateng pari kenangan-kenangan amba. Lebih-lebih sehingga ngerak di di Ulu Padawan. Nah, kasi ke mari nanti terlebih sama dengan pengarut mi adi agi di Sungai Asap Belaga beramah ya na program naik nemuai birami 2026 bersama dengan Mildred Anin.
1: Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani neka Pikeping YFM Bedia RTM Kuching. De berpagi ti aku masuk tapak Belawing Umar Bahar Sungai Asap Belaga sekunci nek semua bala kita senje program lain nemuai birami natu masuk dukun di dek 20 tahun bermahu 2026. Program ti senja kerjasama penyiaran Malaysia khasnya YFM Iban, YFM Bedia dengan RTM Miri kerjasama dengan MFI Code, Jabatan Pertanian Sarawak, Pusat Khidmat DUN N66 Murum dengan Pejabat Daerah Belaga. Ini pun bersama program ti sebenarnya malam tunnel pada Jabatan Pertanian Sewa 2022 dengan Pesilung Natur bersama RTM Sarawak dengan mengunah sejak ini program de pikenan Aco Lepa Acau birami gawai. Sebab itu kam Iban dengan kam Bedaya de jaji puun pingrami dengan de sawati yang berhormat milih kawasan Orang Ulu Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Program de natur betegi hanuti de ke 20 tahun anuburan senja ada program virtual pimaan, virtual pakaian dengan hasil hasil pengunah tangan kaum kayan Kenyah, persembahan artis, masa lagi ada booth masuk agensi perintah dengan NGO, dengan lagi ada mini carnival usahawan tempatan dengan ada jualan ramah ya. Selain sen ambil the YFM dia penirak sekunci dengan bela kita senche audio visual dedek siaran media sosial serta rakaman audio bahasa kain Kenyah beria dengan Iban penirak peluah de siaran radio. Dah berpagi ti suka aku sekunci dengan pala ping-keping program Nine Nabuai Berami 2026 de Natur Wang 22 anu bermahi senche de Natur Wang anu pagi. Program Daerah Natur anu pagi era bitagi pukul 4 lama tandu dengan era bitagi dengan berarak Saga Acau masuk Umar Bahar nek Dewan Lamin Adik Bangin Kimet Umar Bahar senja Sungai Asap Belaga ya rimpas berarak ada ucapan masuk yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugon Adun N66 Murum depan penasihat program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Lepas N, Irana Tur Majlis Penangguhan Agrikop dengan perasmian Nai Nemuai Birami NNB 2026 pada yang berhormat Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom, Menteri Industri Pimaan Komuniti dengan Pimancang Wilayah Sarawak depan penaung program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Selain masuk sen, ira mukon sijil dek bala peserta Agrocorp. Program tik penira pesilung dengan hiburan NNB 2026 anu pagi senche ada artis de nundang ya ngeribur inya ratus de ngare pagi de Dewan Lamin Adat Bangen Umar Bahar senche artis de Iraswe ngerindang inya ratus Rosimila Urai Jolly Jengan Roslina Bilong dengan Wat Rock. Penyebab bersama sebenarnya penyalan kami nek Umar Bahar di senche kita pergi masuk pukul mahi berpagi andu nyandu na dengan dengar na ami tok Umar Bahati kira-kira pukul 9:30 bingara, ya, kira-kira 2 jam penyalan ami masuk Kuching Wang anu nyandona. Umar ni pun kira andu ada Umar Bahar ada masa itina kira andu pagu peras dengan ada icik jerebu lagi de kawasan Sungai Asap ti de berpagi ti, ya. Umar ni pun abak kembet lagi ambil penira sejumlah report dari semasa ke semasa ke county YSM dia ngena ada kira-kira 20 orang kru dia masuk YFM Iban, YFM Bedaya, Miri FM. Masa lagi ada kru dia masuk Seraman dengan Sibu, ya, dia sama-sama sua senceh ngkerui program The Natur The Andu Pagi senceh kita ada sama-sama keping, ya, program kita ada sama-sama nyaksi senceh Nai Nemuai Birami, konsert Nai Nemuai Birami 2026 bersama dengan artis-artis de era Gerindang yang ratus de kawasan ti, ya. Dengan sen ketik saja di petaku masuk Tapa Belawing, Umar Bahar, Sungai Asap, Belaga berlalu dengan program Nai Nemuai Birami 2026 masuk Sungai Asap, Belaga balik na county YSM Bedaya.
0: Okey, terima kasih DJ Mil Adima ngin report berkait dengan program adi angin gedong ngatur madit nanti di Sungai Asap Belaga anina program Nai Nemuai Berami 2026 di Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Apau Koyan Sungai Asap Belaga. Jadi senaga gedaga sa pengaruh-pengaruh YFM beri hadiah lagi di program di Sungai Asap madit nanti ina DJ Mil, DJ Linda, DJ Philo, DJ Double F, DJ F, DJ Francis Chu di mari nanti di nangta di Sungai Asap Belaga. Kan sedega kami tagi peluang kada i tarik bersama ge ngga pingarut-pingarut mi di studio mini di Sungai Asap diki mari nanti gigi ngara di petugas di studio mini di Sungai Asap kan sedega sepagi ka ngarem sepagi harap ge agi peluang ge tarik bersama ngga pingarut-pingarut mi secara langsung ia bertugas di Sungai Asap Belaga. Jadi dengan anda percaya dengan dengan lagu Perang Tak Dima, aku sediakan seperti bersama dengan Christopher Muni dengan Catherine Bitingkah dengan Umur Betul.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atu nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Program Sarawakku Sayang edisi Mukah Redo Ngatu so 20 Mei nek 30 Ogos 2026 di dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawakku Sayang ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Pinia Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi samun pemikiran khas kluster pendidikan, pemikiran interaktif, pemikiran so agensi peritah nga kaunta perkhidmatan kami bisaga suat drum e-praduan. Bisaga sebab brahmasam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang, kang ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Menyakemut suat nyirami program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah di dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei 30 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Ragu Sonia di Doga Pramban daripada Mike Rantai. Bisi berangan di Babu bersama ADYFM berdiri ku Sabana di Tikatik Gibarata di Merdeka Payak Meguru ke Betanak Gibarata Meguru ke Bruman Bruman Yutanu sama Bruman yang berangan di Meguru pekerja pengendaian selamat kenu kerja pengendai. Rabi-rabi sige hiyana anak-anak ta kada di Tikatik awan ke belajar kada imba merege belajar di Tiro kada agi dingi kelas-kelas online adi dong atur ripas atite selamat kenu kerja pengendai kas dia tu nak ge agak ada pro ah diki Sarawak agi pri kawasan di Sarawak biar Nura kualiti sebab di Jerebu diki anina IPU ditakah de sehat liki do pro pada data do pro pada opis Abang Tarun dalam sistem pengurusan indeks pencemaran udara pangkah APINS liki agrat nasrian rekod IPU adi raru de sehat ngapukor mai sesantija 240 ni ke mai dingi kawasan di Sarawak di takah IPU de sehat anina Sri Aman Kuching Semarahan Serike Sibu Bintulu Semalaju Saman Kapit kas ya nak rekod-rekod yang kawasan-kawasan beken di rekod tak sedang-sedang ina miri ka ILP miri muka sama limbang ka yen IPU ditakah kualiti sebab ada cukup kena diki asah kosong neg 50 asah takah 50 ni 100 ina ditakah sedang 100 ni neg 200 ditakah de sehat kas juga takah raru dah sehat so 200 ni neg taruh 100 ke IPU ditakah bahaya ini lebih so taruh 100 jadi sama-sama tak jaga tipu gaya Jerebu sebagai tipu gaya andu adiparas mereka mengurang aktiviti tak disepak ke kami dapat tak banyak ke benda anak-anak tak main ruah disepak lebih sehingga gaya andu Jerebu ke paras mereka nak cukup nah, ya dengan apa juga dengan kandangan rangku tapi sama dengan sing bisa mengaruh Hayu Kurnia Kajan Oku.

segmen Yengan di Aren Barang Anu Sepukur Pri Isamisan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragu Pantai bersama dengan Ezra Radhi dari Pramatai Sasatan Wati. Terima kasih berangan dari Bubble bersama ke ADYFM di Rebis dengan pakai siaran radio di 06 Pendi MHz dan di 06 Wenju MHz di kemat gaya berdengan di kini pakai RTM Klik. Kasih Opis Menteri Perikaban Rais masang bega masang program di bisengan bisengan kenegaraan di bising di sejarah sama warisan Brahman anu kebangsaan 2026 sama anu Malaysia diki nga tema i Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Diki tunak ke so Menteri Perikaman Rais Dato' Aaron Agoh Dagang Ali Kedatnang program ati ina yet na kakak dengan semangat patriotisme yet na bedak beke dengan identiti rakyat Malaysia. Kedat so program adi dong ngatur ina program gerak integrasi perpaduan takah kebangsaan giga sambutan anak merdeka Malaysia pikiran kemerdekaan program mengenang negara Awan Tun Abdul Razak pameran Pesta Bola Merdeka lagi program dengan bermalam di museum dengatur di Soprag Museum Dini Abu Rais Saman Oratory Rukun Negara. Jadi hati nak kena ke subprogram di dengatur pada Opis Perikaman Rais Bramangga Anu Kebangsaan Ka Anu Malaysia 2026.

Anu jah ragu pram tapi sama ngat TSB nah peluang ketaruh ia berangan dari sama ke Edu FM dia selamat ayut nak anu selamat berumah dia berangan di angge grup berumah di Tika Tika sehingga ia napi pasal program ke buat ngar mati agindi berbor do ngatur arena piala sumbang seh 2026 aliki berbor ati asa juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT bersama ngan naib juara Liga Super Kuching City FC diki atik dah perlawanan pembukaan musim bauh yen Liga Super 2026-2027 dengan turunan mati pukul peis ngarem di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor ke selega kedaga perkara-perkara diraan ke kutung kasa perang diki atik na yen penampilan apanka beraruh adis mengas yen na Piala Sumbangsih yen na Kuching City FC dalam sejarah Piala Sumbangsih ke selega yen na JDT ini arti ini piala adi kismang di baru bor adi kismang di dari piala sumbang seh dua diki arti ini kedaga so nang tak baru bor adi suku penang tak ingin saingan mai lebih siga marit nanti tak tinggal JDT ram berebut piala adi kismang di yang piala sumbang seh ke sehingga lagi naik rekod tanpa kalah penting ben karah dekat marit nanti kas juga harap ke Kuching City FC teban pimujur ke ia baru bor karyati sungguh dalam sejarah baru diasah JDT ke Kuching City JDT ben karah pak harap-harap ke ngarmati Kuching City FC menang. Jadi ngana tapi juga dengan ngana grup pramata adi mesti akan support bersama Jackson Boston dengan Magnificent Five Band Bintangku.

Memang tinggal nyami tamu sedekah di benar-benar segmen Mahyid Nganti Arin Sesat Narati. Terima kasih Rebisik Berangan 5 bersama KAD di YFM tadi ya. So pukul peri sesat nanti jam bersama aku dalam segmen Mahyid Nganti Arin. Jadi mari kita berpasar titik dengan Rebisik bersama program Kaya Nak Dog Pro Radio Somir FM. Kali pasal nak dengan dapat tak bersama dengan YFM tadi ya. So pukul 6 singgung minggu dalam segmen Ngancang Petang. Jadi anak aku juga terima kasih kau support. Berapa dengan di anda dapat ragu sekasih bersedia kau support bersama dengan Mekis nyaluk kangen aku juga nak selamat yut anduka sopreg. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nis marahan.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Alara ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, lai lo sengadau ni lo sepesu kamani tamlim ngejeloh segmen tamalanguna loy hati segmen ngelarah ngeluk ana dahin hapan ni lo huh perlu adau ni pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, mani tamlim latih kelenghi redo kayan Miri FM perlu adau ni nundengah kelo bake-bake angin ahlim kelo sayu mageh dan lo ngina kelo hipun kenap alam melu. Jadi mani tamlim dani hana 20 ji da bulan saya duma 2026 dan lahu dani hati gate dau lima. Jadi mau ka sayu ngelarah dau lima menit tamlim dan lahu makelo amai inai ala maring talana kelo ulis kulah jaka nih apli hai kelo panau ha ujung alan alun. Okey dahin lahu menit tam na teh kucing seria na lunduk bau. Okey kelo dan kelo hira dau kaya mire FM pakai frekuensi FM jiku sunam penji dan lahu FM jiku sunji puentusu. Nah pelahu manita melantai halam dalai dan pelahu hawan dalai jaka ani kalau dan kelengi radio kamera FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita melahi puno Facebook maklo hadau ne pejidahi ngejelo live page radio kayan. Ok dahin manita melantai ngina live belu adau ani maklo hadau ne maja usu mau ke jupu su halam manakui dan lahu maklo hadau share live ani man bake-bake tam alang tahinutua jaka ani dan lahu maklo hadau kusi gaya ajut dau menetata ngafam lahu. Okey dahin lagu alang buka lasan taman adik upah panitam lim tak kelenghi aji lagu alang kenana Thomas Anyi ihati tumuna. Jadi men onin aku sengkiri itam pelalu pejoh peji tak kelenghi aji lagu alang kenana Yunita Nining ihati harin lakek.

0: Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mau ka sayu belado dan lau senglara menitam lima jadi maritam utai keleng heje lagu ala kena unita nini ngetidon lagu negeri itam pula 20 minit tepuku 62 beluadau. Okey, mau ka selebau dan lau sayu beluadau mana dalau bake-bake ta malam maring keleng hidado kamir FM wina mandalau alam pakai frekuensi FM G kusunom puen G FM G kusun G puen tu sunam palahu mandalau ala nepe G adahik ngejeloh RTM klik dahin lahu mandala lang tengin ng live hub page radio kayan. Okay, tini bakit tamuan ajang sayunga daw do lima DJ lasulan daw hat taman tungku krenih emtek pah kedai sadut ajelang. Okay, lagu alang kenan ibau ibau ajang akui ngaju au ngabang pahapan itam lim bakeh dio kayan sayu kenapa DJ kuna tini sekena manika lahuan ajang alang ukusi gaya daw manatama natungku jaga ni. Okay, manitam na tengah walang lasu jaga ni aman kalau hadau adu ia takahum dan lahu wik lo awi anak lo santai musang manhamin ka teguh daw lang lasu ni aman nuhu dalo daripada memekoh dalo musang tena daw pasal okeh hana nuhu dalo anak lo musang aman hamin tekri apa jidahin abakeh dalo. Okay, tina kena berapa lalu ano program mengelarah ngeluan dahin hapan gate daw 5 ihat tidak puji daw bulan saya duma na 2026. Okay, tina men onin aku sangkusi kelun daw mendalih tam Sarawak darat lo daw pukul naji 15 minit ngedaw itam pejo peji alam segmen dahok tamado ani minate balai men kalau mateng nun ka dahok tamado ani tina ku umatai hape syaridu kayan terdahok tampe kalai do ani ihati anyian. Jadi aku ngina mengkeluh ada matai ji dua kata keluh tih jasi kudang basana alam pukul ji 15 minit ngedau na'am. Okay, pukul naji ajunang itam pajau paji alam segmen dahau petangga norepah terbara menuhanan itam paji alam segmen dengah keliah pukul 2 lebih itam paji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanya itam teklenghi lungdoni alam sejarah menuhanan hana kusang kusi dengah menhawan daleh menitam lim dan lahu tepat pukul telok levin kalau pajau paji alam program PDK. Okey, jadi nana ada program ngelarang ngeluan dahin hapan alamat toh mampuku na 22 beluadau atau mampuku na telo leving nana lim dan panau pahapa di lahodang mauk info men itam lim.
1: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelo lim. Nakui hunya ngerom.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Gui Usun.
4: Usia hadalah man telo pendengar radio.

Birami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Peluji Atang 20 Telok Dobran Saya 2026. Lebanan Keliah Alandeng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alangnya Pahani Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Dilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado

0: dan hawa atang palalasan kerja kalau dang hinang live ha Facebook YFM Bidayu YFM Iban malam 22 bulan 2026 dari pukul 6 lebih biah tang peji perame naik namuai birami 2026.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Okey, Nana Haji lagu apa ngakai bakai Taman Adi Hati lagu Aku Ingat Juau alang kenan Iba Wajang dan lagu Negeri Itam pada 30 minit pukul 62 berluadau. Jadi tini aku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak Darat Lodau alang akala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Dani Hati 20 dua bulan saya tino pada Haji Madi hadalih tam Sarawak san hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu dahin hak muka tagak nurepah megang hasri aman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih tagak nurepah megang hasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah malam naa tagak nurepah megang hasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Okey, T22 ada bulan saya, hati gate adau 6, tino pedajih ma jerebu, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hak dalih hudik, dahin pedah malam jerebu. Okey, T23 ada bulan saya, hati gate adau migu, tino pedajih ma jerebu, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan, hak dalih hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hak dalih hudik. Jadi, hana adau jarun telodawan ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius. Okey, nana kio lundau mandalai tam Sarawak. Jadi aku ngina maklo bakai-bakai lantih notu ajakan ni. Angin aku jaga sayu agih klo tegu adau ataga. Okey, dah yang lho kerana aku sengeri tam pelalu pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
4: Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
5: Sebab yang kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sabinya, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabinya, sabinya
1: kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology,
0: kerana banyak barang nak disukat. NCR, Mas.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Tapi cara

Jadi sudah dalam kubur pun senang, saya ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial.

0: facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: tinatagal waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak di situ kira aduh aku ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak dapat tu.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur, pedong te pekawut. Amin tak kita panyi andi ke. Wes wan ande.
1: Pat tu tu ngai apa? Kalau nak
0: nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun mai atuk.
0: Jangan tahu liu mak. Besi so temok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

0: Okay, anda nak haji lagu ala kena rosan urai dah hendam Romeo hati pahu ai apa kisah dan lagu negeri hitam pada 46 minit pukul 62 belu adau. Jadi menit tamlim hati ni TJ Info aku si menit tamlim. Okey ni teja program vaksinasi anti rabies perlesenan dan lupa dahin lahum metuk microchip. Tino program ini anda hana 22 da bulan saya duman 2026 hati ajima hati adonam ya. Tino ngawanai hati Penview Convention Center PCC Demak. Jadi man apo ke apui doh amai nai ala ngenap ageri asok lo latusuk anyekang perah rabies adi mesti klo jam umur asok lo ti telo bulan berhujung nusi hama lidahin nusi hamo anak na alang kedua man klo hadau sedia tiki klo dahin man uklo geri asok lo latusuk anyekang perah rabies ani di awi hadang kelulung na lembakan atua jasi dalo amte peji dahin asok alang empayan ala tusuk anyekang perah rabies. Okey, nanaji info menitam lim tejoh program vaksinasi anti rabies metuk dahin lahu na lisin microchip man asok lo alan hana te 22 da bulan saya hati hajima Happen View Convention Center PCC Demak. Okey, dan lokrannya aku sengkeritam pelalu pejoh peji dahin aji harintam alang teha sungai asap ha umar bahas sungai asap belaga dahin kerenih telok pejoh dahin DJI unak ring.
1: Saya pabung saya kena men dah harin telok lang teh ha konti radio kayan Maria FM dan saya kena men kelok lang PG dan kami radio kayan doa deh. Jadi tak lama program na ini mulai berami asap 2026 ni aku kerana teh ha dewan lamin adat bangga nak kemat umah bahas sungai asap belaga. Jadi ni nang teh jauh doa ni nah asap ini maaf limka hanit do anana ga do lang teh asap ini lasu in tam peji ngua tak lama program pun kalau lang teh RTM hui nak mambe YFM ni ha asap hangunan ni ya nah teh jauh program na nai nemuai berami 2026. Jadi kira nak tubak program anna ha uma bahas sungai asap belaga men telok lang teh asap. Jadi tak lama program lang anna mutama doni 20 ji de bulan. Kalau men RTM teh na DJ Kona jeleng ngadahin dewan awan dah pepeng awan dak na program ane. Jadi jihma deh un harina DJ Kona anna atang pukul 5 lebih ane dahin mentelok lang teh ada nasab lang teh ngadang radio kayan doa ni kena kalau dah ngatang lem ni nyenang program-program lang anna dahin ni ilo abang jam kat alang sayu mentelok hui nak mentelok alang na hadui luma. Jadi tak lem apa na kalau na DJ Kona ni jelang dahin dewan amin adat bangga nak kembat umah baha latar dewan jelang din di Cekona apa nak kami nak kuis lahu taklim tengah lebih kami nak kuis din hitam makan kenyah lahu lang teh asap anikina halak dengan tenglim nampak program mana ni lahu ya nak tak lama program alang anna jihma ni alam dewan dari pukul tu suji ma dah daftar dah lang yang program lang kena upis tu. Jadi program jih ma ane de atang lebih jik do ane upis hadu tu. Tak pahabong dah nak kelunan lebak putung umaru tak alang atang metel wakil dah ni api pengjam ni ngeri yang dah barat tak jauh hadu tu alang atna. Jadi menbeh program alang anna jihma ni deh dah na hari barat dek jo nubu tangguh pake vertigasi dahin hidroponik alang na dah barat dek jo program ni nah dah aman upis hari tubu semenggok dahin tak lima ja alang kenan upis tubu semenggok lim ya nah nunuk na kerupuk lekor nunuk togaya pakatan masik anan telonaan outreach program agrikop dan ni alang anak dewan lamin adat bangan kemat umah bahar sungai asap dahin ngua hena jima 22 ado bulan saya 2026 do kedua tepat dah bara sang an kusi piji dahin kuda lebak jima alang unda Allah sang hari pokok saya jima dah na dah bara nuno pakai rasun ngio alan alang marong ona buka pitan jima dah na dah bara nuno itam kelunan lebak puboh keselamatan men perah rebis wanan jima limkah dah na talimat nuno mate baja di nubu sawit dahin alang be Allah jima dah na talimat te jo jak nak tusah dadah dalam murip tam kelonan dahin nunan pelahu te jo scam alang na dah obara te jo jak na dadah ni te alam murip tam kelonan hena dah aman agensi anti dadah kebangsaan. Jadi manita melim hukah buf dan agensi langkah terlibat dalam program alang anna jelang dahin balan dewan lamin adat bangan kemat ani hanya te 26 buf kata hana te dah menupis hadu tubu te dah merisda lahu te dah menatabung amanah bakun lahu. Jadi anana dengah mana kuaring alang te ha dewan lamin adat bangan kemat umah baha petgur hina program nen nemuai birami 2026 di Nelson Hado malam jima 22 ada bulan hina konsert nai nemuai birami 2026 artis na Rosiana Orai, Jolie Jengan, Wadrock, Rosie Mila, Gabriel Mawat, Rosina Bilong. Kena kalau ada ngatang lim, ada ngapa ni dahin kami dalam konsert nai nemuai birami 2026. Jadi nunan nak okari yang dengan menakui alang TH asap ini, pala mendahrin telok alang TH konti Rido Kayan, Miri FM.
2: Program Nainumai Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Puluh Ji Atang Dua Puluh Telok Deban Saya 2026 Leban An Kelia Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Nai Nemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Rosrina Bilong, Wat Rob, Rosie Mila, Dahin, Gabriel Mawan, Dahin Asenado, J. Anak Ok, Alang Hamad, Daksape Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksape, Tani Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Hawah Atang, Palalasan Keriah, Kelok Dang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, Malam 22, Do Bulan Saya, 2026, Dahari Pukul 6 lebih. Piah Tang Peji, Perame, Nainamuai, Birami, 2026.

0: awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.

0: Serep tuk buadian tegagang tengkung ujung patah.
1: Oh, ling anak-anak kaya.
0: Asa nyerah tangan naskulah.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paan lang peji dahin radio tam.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Paan Klang

Kena nahji lagu ala kenan Taylor Swift Yati The Fate of Ophelia. Tengok lagu Negeri Itam pula 27 minit pukul nahji ngadau. Okey, manitam li mati ni teji info laan. So aku si manitam li mani tejo Hari Keluarga Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Tino Hari Keluarga ni sendhakna Uma Forum 36 pitan 2026. Jadi anan hati jelasan ngawan aitam piah peji pepeng pekeluan pekiso nilahu apalung piah dahin nadaha bake-bake dahin panak tamlim. Jadi kehomnaan kliah alangseng andhakna dan lahu te pelais cabutan bertuah dahin kehomlaan. Jadi nginah menitam alang tehawah pelupitan dau bulan 36 pitan makelo hadau tena kelo peji dahin daha kira te nah Hari Keluarga Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Amat sama pukul saya jima atau pukul 4 lebih. Dahin lahu menita malang anggap tang lebih dalam tetukan ni kalau dah perhubung pelalu bun pala unyang pelalu bun kusung jitusu saya 52 jiji tusu kusung nurepa jos pelalu bun kusung jipat saya 2 pat ji tusu pitan. Okey, dan lubun adawa awi kelong enap jam lebih dalam tejo Hari Keluarga PKS Amiri Persatuan Kayan Cawangan Amiri. Okey, dan lawan panitan pejabaji alam segmen dah petangan norepah tebara tetap lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ihatih amam unak.

0: Awi tuyen pakai basengkapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengbara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hivan Tam Orang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah-rumah supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

aku ingin apalah kesempatan ini mengenal Duan, telok nyam, nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sa muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, ke home masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mane tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dehin food intact.

Yang ko nuno to itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bunga daha. Awi jam katah na itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awi kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun eksen-eksen ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Okay, nana je lagu lagu nana wanjui hati ini terlalu lagu negeri itam pada 45 minit pukul nak ji angadau dan kerana aku segeri itam pada pejapaji alam segmen dengar kali ah. Okay, dengar kali ah launa loh lanaman Selangor tino squad nyimak dos Sarawak. Dengarlah pingat gangsa alam acara 50 meter refill telok position berpasukan wanita hak lapang sasar negara Subang te ada pat ade. Jadi alang wakil dari tam Sarawai hati Kaira Ramadani Ahmad Ramadan, Fatin Nabila Sajidan, Dahin Evinia Norolin Howards. Tidak ada ladang mepeng Jelibu nama tu Paplu Pitan 46 X Mata dan lahu dalam dan ala lubun telok. Jadi langalah pingat emas ihati negeri Perak tu dalam deng dengan bang Jelibu nama tu Pitan 44 54 X Mata Dahin Selangor dan ala pinga Perak dahin dah mepang Jelibu nama tu saya pulu 50 X mata. Okey, dengan alang kedua lah nama Selangor lahu hati no. Gandingan penerjunan Sarawai hati Awang Sarzan Nasrin Dahin Dayang Nusa Zira dengan lapingnya temas alam acara telok meter papan anjal seirama campuran alam temasya sukan Malaysia Sukma alang ke-22 Selangor 2026 lebih dah lemdi. Dawalahu akhir adang mepeng 2035.32 mata. Dan lahu dang pekala wakil man wilayah persekutuan. Dengar kelihatan lembai lo lenemen New Delhi tina pemain jila ungdo China ihati Wang Ziyi dan pekalah PV Sindhu jadang pejok liah tepala final kejohanan dunia badminton ha stadium tertutup Indira Gandhi dah lemdi pemain lubun telok anan kira dan pekalah pilihan alang kepitan hati Sindhu 20G 10G 25 20G dahin 20G 10 tusuk. Beh menohanan tina pilihan utama dahin juara dunia 2023 hati N Siong men Korea Selatan dan pekalah pemain men Denmark hati Mia Blichfeldt 20G 16 20G 10 alam tipu masa 40 telok minit. Juara bertahan lanaman Jepun lahu hati Ekeni Yamaguchi dan pejoh Akliah menu dan pekalah wakil men Korea Selatan hati Sim Yujin 20G 27 20G 10. Behman Onan wakil Jepun ni hati Nozomi Okuhara dan pekalah pemain man Malaysia hati Ichika Jaiswal 20G 10 telok 20G 10G 10 telok 20G dahin 20G 22. Pemain Angela Ong lelaki man Indonesia hati Ali Farhan dan pekalah pemain India hati Ayush Shetty. Dahin pemain Taiwan ni hati Cho Tien Chen. Dan pekalah wakil men Jepun ni hati Yushi Tanaka 20G 24, 20G Pitan
Dahin na pemain Lubun Duau Suntana mentela ni hati Kun Lavut Vitisdan dan pekalah remaja men Amerika Syarikat di hati Geretan 20G10. Okey, menita melim menana kuri-kuri adengah kelia dan kusi menita melim ngejoloh program ngelarang ngeluan dahin hapan dan lahu dengah kelia dan hitam kelenghi te jaka alempia ngadau ajimah.

0: Yeah. Uh-huh.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.

Kena naji lagu Hati Kau Rajaku. Tenang lagu nang gerita pala pukul 2 lebih. Okey, selebih sungai Radin langsung pesuk menitam lim hui nama keluar bakai-bakai lemarin kelang hira doka yang mirip FM ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang penitam pejah-peji alam segmen adat asen tini teji info sekusi menitam lim ketina program Baleh Kapit Raf Safari BKRS edisi alam ke-20 pitan aduman 2026 dan lahu beluba bot laju petgudahin BKRS 2026 andahakna 20G atang 20 telok da bulan saya hati matoh da ni atang 20 telok da bulan saya dahin ngawan bertanding berakitan ni ha rumah Jonas anak luat nanga sepata Pulau Won Baleh Bukit Mabong Kapit dahin lahu ngawan dah beluba bot laju ihati ha terminal express Kapit. Jadi manita malang teh kapit mengkelo hadau tenepa program alang andhana ani mato hadau ani ateng 23 de bulan saya hati ateng do minggu ani lahu. Okey nana ji info manitam lim dahin kreni telo pejoh pelalau peji alam segmen adat asentam.

0: Ngelara Jacky, men akui Widya.
1: Nun hadui kala, akui Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap,
1: Amin Pak An Peji dan Nenek Dekan.
3: Aran kue, Yohanes Wan, biar rangkaian kue anajeng. Karena Yohanes Sejengwan, ke asan kue men kampung long panai tutoh baram. Ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui da oh mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do menin anak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menin anak aring ku matuh nakirap lah hula. Matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kok tek deh.

0: puso atang bulan pedua lah. Dengan hari ku start nak kerap tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji lah ya. Nekai hana dua lah ya. Nekai kerap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Kalau kita pakai nak ke usia hak, usia hak aman teh.
1: Saya mahing.
0: Saya mahing aman kata puit sendiri hak. Nenana kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
1: Nyiapan lah.
0: Nyiapan lah. Dia man, dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nuno step step hadui nak kira panjang.
0: Muting kain, kain kira tila. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana na bulatan na na bala ong na nak ke elang ke enam hana hana ta mate bunga na te marung bulu ala ke hana lima na lima step na elang ak na.
1: Okay, we dah hendap belak telon an kira apa ni? Dap nak anti, dap ke lega nak kata?
0: Dap ke lega.
1: Okay, hidup dah dengan lega ni. Yeah. We dah hendap belak kira apa?
0: Selama ni dah order teh melalui mok kui. Avin mok kui alam tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay, kalau dang kon, we kalau nak ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. G 402 2G02
1: tek Facebook kah ya?
0: Tek Johannes Wan.
1: Okay, mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho. Deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nadi ya. Kusung G G G 402 2G02 norepa telok dang tek pala ha Facebook na. Ihati Johannes Wan dehin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu jahat ketinggalan zaman ke hana amte pupus kunah.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.G pendusu ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.
1: Ake mau selavi dan loh maok sengarah manitam lima jadi maditam tek lenghi tekna injel dan lahu jedak sape alakna vendilan Roger James dahin itam u tek lenghi dua lagu hati namu doh kayan dahin ajida lagu hati itam nyam jadi manitam lima tina kusengkusi info manitam lim ani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso ala andahna te 22 saya Duma 2026 hati gate adau 6 anin repah jima Hadewan Serbaguna Kampung Gayu Siburan matoh mempukul napita najihma atang pukul naji ngedau. Jadi manita melanggan apa geria soklo latu suka nyekang perah rebisani mesti klo jam umun asoklo ti ihati telo bulan berhujung nusi hamali dahi nusi hamo anakna. Alang kedua ihati mengklo hadau sedia tiki klo empeng klo geri asoklo ala tusuk nyekang perah rebis. Jadi alang ketelo ihati men uklo geri asoklo ala tusuk nyekang perah rebis anidi awi hadau mengklo pelalau meduh melduh adalo kelung dalo tua darah 20 saya adau dahin lahu awi hadang meng anuhu dalo asok roti teh musang teh peji dahin aso alang habe alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis awi nawi klo kira nundi awi klo nuhu asok roti musang membakah dalo pejelihin asok habetih tukini lahu adang na asok loti adang gak perah arabis ya dahin alang bayalo ihati mendaha alang akai atek mengkola akai atek asok loti dahin alang. Jadi mengkelolong abaya nak lisin asok loti mengkelol hadau akai tek asok loti ya. Okey, nanda hok pehituk manitam lim tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan hok pelisinan aso alang andahat najima mato mempukun napita najima tempukun jingedau hadewan serbaguna kampung kayu Siburan. Okey, dahin lahu kerana aku sengkerita pelalu pejuh peji teklengi je lagu wala kenang Caroline Malai ihati bakeh jaki.

0: Teska.
1: Ba, urok nun imalek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbek kanan mang melak bek kanan alam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinun nak tahu apa ya aku lebak kelunan dini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai ini saya berapa harga? Berapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho maruntuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasa Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halam Paan, Hitup, Hitambi.
2: Kena naji lagu ala kenan dan album pai hati iha geri urip tenang lagu negeri itam pala 40 minit tapuku nak dua lebih. Jadi pan aku ada lah hot ini aku sang bahasa kata lalu membaki tampi doan. Kena tini sengada manika DJ aku nak lebo pesak ngalung ngeji dua kata ku tini. Lubun ji menyian tegu geri kelita. Lubun dua menyian lan tegu kuat tepurung. Tepurung legak naa. Lubun telok nyian lakunan mesai haruk tegu pesta regata hak belaga. Dan lah walang bayalo ihati nyian kak pano uli seng usan langit aneh kena tini. Okay, sekena manika pido lo umetai pat kata kak ngejeloh segmen dahok tamado aneh. Jadi kerennya aku sengkeritang perlu pejopaji alam segmen dengah menhawang daleh. Kedengar launa lah lana manggusau tino 50 jilaung matai menuji bot kahem hak negeri Sokoto Baralaut Nigeria te dopat di. Nyodahun Ibrahim Musa tino 46 patai daha uendha atai napa tahi limal unglaan andha pesuk menhungai hak Goro daerah Goronyo. Iliasu Adamubara tino botanan empesaya letup dan lehuh kira kahem jiminit menuh dalo matoh panau. Jadi kena lahu tino daha alam botanan alam anau te pelaladang hak pedipahungai dan lehuh lim dalo ihati daha doh dahin daha nyam. Agensi Pengurusan Kecemasan Kebangsaan NEMA Negeri Daher Kurs menglan tino operasi pebeh alam endha anau hak tata ngavan anan. Bi adaha berkuasa lahun usipai menglan kuri laung daha abin dalo kirapaan mepeng daho bara marung tuk anan. Okey nanti dengar alam nai menagusau. Dengan alam beloh lenema nabo gota Colombia tino tanah tegen ayan 6.7 magnitude alam dang mano selatan Peru te lebih dopat tadi dahin lahu damauk adaho bara hak kuri-kuri wilayah Institute Geofisik Peru hati IGP bara leput tino tegen ayan 7.2 magnitude jadi alam pukul naji belu pukun ji angedau dahin dalam na ihati jatuh saya kilometer. Jadi pihak berkuasa Peru dan lahu agensi pengurusan risiko bencana leput nusite dah alam matai nurepa lengga nurepa nurepa uvung alang atasa jarun tanah tegenanan jadi. Kena terdengar alaman Bogota, Colombia. Okay, manitam lim, anana dua dengah man hawan daleh aku si manitam lim leviani. Dan lau dengah man hawan daleh dan itam kelenghi te jaka alampia levi ajima. Dan kerana aku sengkeritam te kelenghi jelagu ala kenaro sana urai, ihati tekepkah panyinka aneh.

Birami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Peluji Atang Dua Pelutelau Deberan Saya 2026. Lebanan Keliah Alandeng Pahangi Kerunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alangnya Pahani Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Ji Anak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Pahani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Habah Atang Palalasan Keliah Kelok Dang Hinang Live Kak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tang Peji Perame Nainamuai Birami 2026.

0: Né?
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, Nana Haji lagu ala kena rosana urai dengan lagu Negeri Itam pada 40 pita menit pukul 2 lebih. Jadi menit tam lima malak te puluh jim menit tolaan ampai yang pukul na telah lebih. Tino pukul na telah na kelo pejoh peji alam segmen PDK peji adahin na kelo. Jadi pan aku makalah dongan ni mandi jalan Negeri Itam ngejeloh segmen PDK na a. Tindih kru berasa kena mani tamlim alam teh pejidahi ke darah telur jam ini di mata mampuku 62 beluadau atang kerai ni. Kedahin lahu ala lagu ngawam papa ni tamlim ala vian aku sengeri tam teh keleng hiji lagu ala kena BEM lung laput ihati akui keluna natua. Ok, selobi dan lau senglarah men itamlim.
3: Eh, S1, kita dah ki baja lo gemilang.
4: Ai belum ki. Kena oh.
3: Hei, mun bukan kita siapa yang nak kibahkan. Bendera raya bukan sekadar kain.
4: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibah nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
3: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
4: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibahkan.
3: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibahkanlah.
4: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
3: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
4: Betul.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Aneha Radio Kayangan.

Tong selubi sang larah menit tam lima lengtek lenghi radio kain Mira FM Jaka ni kerai ni ke tusu minit lalau pukun telok lebih unak loke baras kenaman harin telok DJ Baun alang upah panita atau men pukun puluh dua blok daudi teng alasina segmen ngelarah ngeluan hen hapan tek pukun telok lebih ni di den dalam segmen tamalang kedua ni peji dahik liban ngejeloh segmen PDK peji dahing kelok dan ni 20 ji debelan saya duman 2026 megat tek 25 ya. Tama lang teh Miri, ano na pala huma talo lang teh Umaru, huwi na man talo lang jelang manpasan Miri hini, halang dang lang hi radio kayan nga jelo channel, siya channel frekuensi, 75.2 dahin 76.0. Sayu peji dahin radio kayan, matah man pukun talo ani, atang pukun 5 lebih na, ano na pala huma talo lang dang lang hi, nga jelo channel Astro, saya tusuji, dahin channel My TV tusuji kusung ya. Itam peja-peji teh atang pukun 5 lebih na. Itam malang teh hak kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman nona pelaho sematan dan kelanghi radio kari, kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Telok lang teh hipun handphone o download aplikasi RTM Click telok teh pala radio tempatan o nangke ni law YFM BK repah YFM Bidayuh Kaya Narana ya. Ya telo peji ngelua lah ho ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan dan kalau bara nun dengah kalau lebih ni nun tu ge lundau ha ngaban kalau lah ho pi hendak mengkelo alang te hang ngaban alang jelang man tanah hang Indonesia. Mina jaka ni ke atak teruklan dengah jerebu hang aban kelo ingin ah adang pepe aku si long ku si dengah menita meli malang tek lang hire do kayan lebih ani lah ho. Okay, men oh ni na ku sang barate jo hano program tambi ngelarah jakering kelang hi ji lagu langkanan Ezra Music lagu alang ku matung tarung tibo men telo lima radio kayan alang paan ngep ji itam.

0: Radio Kayan, Miri FM.
1: Chayo Radio Kayan, all the best.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
2: Haa. Ha.

0: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klanghi Dahul Halam Halang Paan Hitup Hitambi.
1: Okey, wayang korek men adik aku sang barate Johano program tam dino pukun telok junang ai tam pejah peji ta alam program sura dengar. Onen ke pukun telok 45 minit tam kleng helong do ni lam sejarah. Pukun par lebih na peji ta alam program ngelarah jaki kleng hidon kelunan ayak lang mayak daleh tam. Dan ini 25 pukul 40 minit peji te alam program interaktif nerepa api kira sanggun lebih nunanya. Pukul 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman Radio Kayan Mir FM. Pukul 4.45 aku sengbara dengah menhawang daleh nuk repa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih menita malangdang kelenghi Radio Kayan atau pukul 5 lebih ini itam pejo peji dahin tak lidio kenyah ya. Hui nak menita malang tek kelenghi menmiri nuna pelahu ngejeloh channel Astro dahin My TV dahin mina menhang telok alang tek kelenghi Radio Kayan men umar aru lahum. Okay, ita melangdang kelenghi Radio Kayan te atang pukul 6 hui nak mentelok alang te kelenghi ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 man Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dan Sematan. Nuna perahu mentelok alang te kelenghi HRTM klik dahin live Facebook page Radio Kayan. Ita pejoh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji te alam dengah sukan dahin menohanan ke bis on air program Radio Kayan lasi te pukul 6 lebih batoh man pukul 6 pejah pejing luak dahin dalok YFM Bidayu ya. Okay, nunana hano program tam nyaku nginah lim nak dangan pah mau dahin sayu nyuna pelahu dang papan pahlaw kenap tam lim alang paan peji te lasan Radio Kayan. Ya tini aku lah orang nak pelaloh agri telah tanya nang lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya ti telah dao tu dan ni hatang dao migu na a. Do ni 20 ji do bulan saya do 5 jihma atang malam an bara jerbu onan jima do migu 22 do bulan jima do 6 22 do bulan saya jima na an bara jerbu lewi ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio jerbu. Okey, do migu 23 do bulan saya jima jerbu lewi na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, nunan akyok lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia dahin tini te leput alang naiman Jabatan Meteorologi Malaysia loh kan ilahu tinok donih ya Sarawak an kio te usan hak kuri-kuri ngaban yati hak muka Bintulu tagak ka hak Seri Aman Betong Kapit Kuching Miri Semarahan Serikai Serian Sibu dahin Limbang. Dan menjih madi dahin lebih ni ke an kio nusite usan ha Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Samarahan Serikai Serian Sibu dahin Limbang. Anunana kio lundawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Anun dengah menyaban kalau tina bake-bake. Bara dengah menaku yang lang teha konti ngejeloh live Facebook tam. Harin telok Asfian Mahyus utek na peji dihin telok lebih ni. Bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan kena ya. Selamat lebih ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Selamat petang, ceria petang. Terima kasih DJ Levan, selamat bertugas kena tinanya. Ya nanji dok bara norepaji mesej salang nemen harin telok Asfian Mahyus alang teh Kalimantan.

0: Ata.
1: Ata alam taki pa. Gede. Ito aga lang su daw niti.
0: Dinang selawan dito taga.
2: Piyatam laban age tugu taga. Dahu halamani ni man Radio Kayan Miri FM.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtesah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ih, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ing gelok.

0: Lagu dia nak ini dahin lagu Rosena Urai yang langkau mabuk dahin pakau. Ugeri telok tepala pukul telok telok puluh minit lebih ya. Itam pejoh pelalau peji tak alam program tam. Hati program dengah halang anusang tak alam surat dengah tam dah ni. Siha metuli surat dengah halang tak anda hatan hatan nanti. Bi ane pelahu surat dengah online ya. Alang an kalau ala ni haga nak men surat dengah online. Okey, alang unak lah keji dengah men miri. Tinok dua panak nalunga tukalang tu sah petu nundim na dalok ngihau tegu dua amin na dalok te tutung te alam tu sah tutung alang jadi hak kampung dagang jalan masjid baru hak bekenu ada ni di dalam tu sah lang jadi kiok-kiok pukul 10:22 minit jih madi deji uma alang layang na 50 kaki kali 40 kaki alang utasa lahik tutung lahik na ni dahin teji uma lang bahji na ke an kiok tasa 25% tua abin kenan lasu norepah bing apui alang tega amin bahji laho kurin dah alang barate jotukan ni hati men pusat gerakan operasi PGO Sarawak pihak dalo terima leput barate joh tusah tutungan ni pukul 10:22 minit jihma ampayan ji pasukan anggota men balai bomba dahin penyelamat batu ni ah anak tante pala ngabantu sahanan dahin dah pasukan bomba atang atek ngabantu tongan ni pukul 10:45 minit jihma senyenang ke apa itu tongan ni ke o nasa dua amin ya dah anggota pakai dua hos halang aruna ji atu kaki dan dua nozzle lahum ngaban hamara mapu tutung ani kena tini ke apu tutung dan anda haram pukul 10:40 minit jihma operasi an pelepak lelan te pukul 10:55 minit jihma kena nusi ketek hi halang aleput te mava ka te alam tusah ani dan paun tusah tutung ani apa an loh te alam hadui siasat. Yanan dengan halang nai menmiri telah tepala dengan halang kedua ai hati dengan marung tutung tuan panih men kucing tino tusah tutung tuan alang an kumak jadi hak hutan simpan samunsan hak lundu alang umasuk daw alang kedua daw ni anyo melawin tatah ngaban alang layang na kiok-kiok 2 hektar Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Hati Tiong Ling Hi Abara Teguh Haan Habung operasi Maram Apuy ini melawin dah unit bomba unit udara bomba dahin alang neman miri dahin lahu korinat ini ke operasi ini anio matoh lebih ani dahin jatulong apuy alang nebing ha tata halang amdang anda hak pala pakai kelita alam tu kan ni Jabatan Bomba dahin Penyelamat Sarawak te alam dahok bara kuma te hang tu kalang ketah halang anda ha telunga te maram apui hang ngabana ni nyihati ngabananan kiok-kiok ji kilometer ngaban tutunganan men alanaya dahin lahu nusik pete ngaban dah latak lahu ha ngabananan Eka hom pluji laong dah anggota alang nai men balai bomba lundu alang anatan pakai jentera compact fire rescue tender nerepa CFRT dan TG emergency medical rescue service nerepa EMRS dan TG kelita kelita helak lan bomba lahu atang tek ngabananan ya operasi lahu antulung kenan pitan anggota alang naiman perbadanan perhutanan Sarawak dahin maklumat operasi ni ke marung maram apu ini anda hak sengbara putung jaka ya nana dengan halang naiman kucing. Okey, pala dengan halang kedua eh hati menbau teji lake alang umun nak 27 duman matai an pasaya tai jatuh ate alam mungai ti tegui hati nengem masik peji dahin aji saudara norepa kira harin igat nak lo norepa bakeh na alang te ha dalok te nengem masik ani hati ha hungai Taman Limbang. Malam di, Kepala Polis Daerah Bau, Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman Barat, tusah ni jadi kiok-kiok pukul 10:30 minit malam. Dan tedup tua, laki ini jatuh. Nga umha te jatuh ni te alam mungai ti dehin am pasaya ke pelalo meran dehin pelalo am jam nunun uti dehin ihak lang bara marung tu kan ike ihak ne musang menata anan iha anjat ne musang menungai ti ampayan iha anggeri te palau maprah bau pakai kelita ya haidi barake lake nidi an manglan matai ben udah pegawai pugbat men unit kecemasan hospital bau pelesa iha tegu pukul 22:23 beluar malam. Ya barat ini menbeha di pelesa alang anake nusi ketek nunun ga alang teteha dahin lahu nusi ketek nunun unsur hadu jiak mina dahak namatai ka nuti dahak kepong nuti ka nusi ketek ya. Kes ansiasat ngiyoh leput hati matai takjet. Polis lahu ala dahun dawa alang jadi taksi iha te jatuh ni di dahin dahak sang bedah siasat tiha jadah jam nun lan tapi tiha amte norepah matai tenuk nunan ya. Okey, telok dengah halang dang apa mau menitam ngejeloh program dengah surat dengah tam dahin program surat dengah dengan tam kelanghi te jakak lang pihalan lebih jimah radio kayan Miri FM.
1: Online radio man pukul 92 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Awi kalau ikam dah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
3: Okey, Radio Kayan Ngip Jitam 42 minit lalu pukul telok lebih selalui senglarah mitamli malang tek lenghi Radio Kayan meninok topah tatah ngavan tam te harin telok keling temawai MJ habara selalui DJ Livan akai nunun tua lagu kurina ya halang kenan resena urai una men adi bakeh baru ku umedak lagu resena urai nandi dahin lahu habara ke dengan ucapan jangan kurang minum air sejuk kurina saya kenap DJ ya lan kati ya jaga taga norepa jaka lasu daun nuni tangan telok dui atak nyingam norepa tak tua ke aja batung telok ti paan maget paan mageh dalam hadui-hadui langan telok na putung dau. Okey, kerai ni aku sanggeri telok teha sungai asap norepa ha uma bakah sungai asap ya bina nun kelenghi dahun di Jeusun yati tejoh program Nai Namuai alang anna sungai asap iti kenunkah keluan-keluan alang anda lo na donih di peja-peji terasan Radio Kayan Miri FM kelengi dahun harintam di Jeusun.
4: Saya pabung saya kena men dah harin telok lang teh ha konti Radio Kayan Miri FM dan saya kena men kelok lang piji dan kami Radio Kayan doa deh. Jadi tak lama program na ini mulai berami asap 2026 ni aku kerana teh ha Dewan Lamin adat bangga nak kiamat umat bahas sungai asap belaga. Jadi ni nang teh jauh dua-dua ni nah asap ini maaf limka hanit do anana gak do lang teh asap ini lasu in itam peji ngawak tak lama program pun kalau alang teh RTM wi nak mambe YFM ni asap hangunan ni ya nah teh jauh program na nai nemuai berami 2026. Jadi kira nak tubak program anna ha uma bahas sungai asap belaga men telok alang teh asap. Jadi tak lama program melang anna mutama do ni 20 ji de bulan. Kalau men RTM teh na DJ Kona jeleng ngadahin dewan apa na dah pepeng apa nak program ni. Jadi jihma deh un harina di Cekona Adna atang pukul 5 lebih ni dehin mentrok lang teh ada hasap lang teh ngareng Radio Kayan do ni kena kalau dang atang lem ni nyenang program-program lang Adna dehin ni elo abang jam kat alang sayu mentrok hi nak mentrok alang na hadui luma. Jadi tak lem apa nak kalau na DJ Kona ni jelang ngadihin dewan amin adat bangga na kimat umah baha latar dewan jelang ngadihin DJ Kona apa na kami na kuis lahu taklim tang lebih kami na kuis hin itam makan kenyah lahu lang teh asap anakinah halak dang atang lim nepak program mani ni lahu ya na tak lama program alang anna jihma ni alam dewan dari pukul 7 jema dah daftar dah langiah program langkenan upis tuhu. Jadi program jema ane deh atang lebih jik dewan ni upis hadu tuhu. Tak pahabung deh na kruna lebak putung umaru tak alang atang matel wakil dah Dan pergi pengjam dengan riang dahok barat pergi jauh hari itu bu alang anna. Jadi menbeh program alang anna jihma ni deh dah anna hari barat pergi jauh nubu tangguh pakai vertigasi dahin hidroponik alang anna dahok barat pergi jauh program ni nah dah aman opis hari itu bu semenggok dahin tak lima jak alang kenan opis tubuh semenggok lim ya nah nunuk na kerupuk lekor nunuk tokai pakatan masik anan telok naan outreach program agrikop dah ni alang anah dewan lamin adat bangan kemat umah bahar sungai asaf dahin ngawak hena jima 22 do bulan saya 2026 do kedua tepat dahok bara sang anukusi piji dahin kudan lebak jima alang undak loh sang dahari pukul saya jima dah na dahok bara nunuk pakai rasun ngiyoh alan alang marung wana pukul pitan jima dah na dahok bara nunuk itam kelunan lebak puboh keselamatan menperah rebis wanan jima limkah dah nak talimat nuno mete baja dahin nubu sawit dahin alang baik Allah jima dah nak talimat tek jo jak nak tusah dadah dalam murib tam klonan dahin nunan pelahu tek jo skem alang na dah obara tek jo jak nak dadah ni tek alam murib tam klonan hena dah aman agensi anti dadah kebangsaan. Jadi menitam lim hukah buf dan agensi alang terlibat alam program alang anna jelang dahin balan dewan lamin adat bangan kemat anih anak tek 26 buf kata nak tek dah menupis hadu tubu tek dah menrisda lahu tek dah menatabung amanah bakun lahu. Jadi anak-anak dengah menaku yang alang tek ha dewan lamin adat bangan kemat umah baha pedgur hina program dan mulai birami 2026 di Nasan Hado malam jima 22 ada bulan hina konsert nai mulai birami 2026 artis na Rosiana Orai, Jolie Jengan, Wadrock, Rosie Mila, Gabriel Mawat, Rosina Bilong. Kena kalau ada ngatang lim, ada ngapah ni dahin kami dalam konsert nai mulai birami 2026. Jadi nunan nak okari yang dengan menakui alang teh ha asap ini, pala mendahrin tolok alang teh ha konti Radio Kayan Miri FM.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

0: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, saya

0: Okey, hai tam kerani te jam tam malam kedua ngajelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kan Mir FM lebi ani dahin mau sekena pelahu ban kelo limbake halang utek peji dahin mato man pukun telo lebi di atang lasina segmen segmen PDK tam lebi ani ya ya mau sayu lebi mandalo bakeh tam malam unai lebau ngajelo live Facebook HP radio kayan. Selvi man endingau min sija Richard Lingan I Simon Iman keling tamawai no napalaho manjuk imang Miguel Mike Jo Philip Surang Kitan Uban Ulo John dahin Petrus Wan no dengah mangaban kelo bake ya te leading Facebook telo tini adalo harinta malang utek ne peji dahin telo laho harin telo hinan baung juman habaraya sayu alvi manika DJ kena alamano kami uli krusus ayam betelora ni di kena ramai lan kami murid sekolah dan ni korena maok saya kena mendalok pihak pertanian lahu alang o katok kami dan ni kena ya saya kena pelahu menikahi nam ong juman atek kaku nyenang gak bandalok anda teh grup men adi kau mendalok bangun dalok dan ni ya ja maju telok kayan aku rek kau teh hang telok alang na ayam bertelur anin bin dalok utai krusus nuni aku nyenang kau teh hang dalok alang tengyo krusus ni ke teh hang tam kelunan kayan alang kau ya bi aku nginah itam ala tu kati dehen saya yu awi telo dang nana ho maru ka bi lam pasen ni ke mina nusik ke ha marung kurik abin ke hom perumahan alang baji no ni dah baji min telo ti mina am sayu kenap dah telo na yap dah lam min telo no repa haja na min na min telo nuti ka bi ha maru ti ke mina dang ke telo na to kati ya na kenaran adi ayam betelur na hiap ngat loh kom na telo teh hang telo alang jadi toke toke telo hiap na lo ya saya kena menika hinan bong cuman oh barangah hadui alang andalo na donih lo ya. Okey, tam peja-peji tak alam program interaktif tam, anu repah program sangun tam. Atau lak kelenghi sangun kawa harin tam hujan lah ya, tak joh ke usahawanan. Dahin lahuh menuanan ake, itam peja-peji tak alam ji lagu alang kenan Daniel Bampa. Lagu alang kumak Daleh Sarawak. Okey, peja-peji tak alam program sangun Radio Kayan Mir FM. Hanginah kesangun kawa harin talak hujan ini ke maukji inspirasi. Tak jauh ke usahawanan norepa mentelok alang ngendap nah di dagang ke bina tinih telok jam norepa tinih telok jam tengayat harin telok ani mano hadi dagang alang anak na selvi senglarah menitam lim
1: aku irut ngau kelahina radio kayan Miri FM
2: saya kena man hadui kelok lim aku punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telah pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telah teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
0: Okay, lebih ni hawi lang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan alang atak antam nalana norepa u berjaya lantai alam adui na. Anda dengar ke lebih ni?
6: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emi tam.
6: Ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak aban lah kenal lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, okay. Abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak tek pa family no tike. Nuno tu ka bagi kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel tek ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
6: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tek masa tak. Oi contoh na kata aku yu pukun 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak check na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim lim kat tam na si pihak alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat tala po nya adu lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Nagurem na jaru nika jadi jikluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sedil ka ni pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
6: ya okay tek ka ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima toko usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam na agri ha telem program tam doni oktan ya menika abin ka u anok anugrah tokoh usahawan duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana yeah. Ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anati. Dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pia kerene.
6: Paling penting alam diri ko unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenitah sendiri
6: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upesaya ka kata senang nita na bisnis jangan usi tu sah ika elo dah alaan dah elo ita alaan
0: okay anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri okay anan tejo kuri tu kalang dang o anak barap aw sekedap jangan lo abin apa nai pejiting kami ingin apa sulaan alam program tam hari dia kaya ni.
7: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia,
8: Kayan.

Okey, lagu dah leh Sarawak kalangkenan Daniel Bampa ugeri telok tepala pukul 4:20 lebih. So lebih sengelarah menit amli malang tek kelengi radio kayan nunam pelaho alang tek alamano telok Jakanika uli manlida telok nurepa teh halida telok ti minat tek balai alang lebih nuni teh halida teh lo kuri-kuri urok alang uang dalo tubuh halida ti pihak nak tunuve ka urok mih ka kenulaan minat tek abek-abek lah kuri kela sebeh ni nak kan telok malam na bi alam lasuk daun nuni menghadau pakai hong telok basung aru lah ho dehen menghadau geri nguyo atak telok ti ha tegu telok te kakah no repa tegu telok te ha kebun telok ti telok pete jakim nya no si salah nak telok nyingan batung telok sendiri aben nak jakak la sunni ke home to kalang perlu an telok lavat lah ho ya te atuk to kalang jadi tak alam musun tanah tam ni. Okey, hati ni aku kena bara ujung minggu ni nak yang ti 22 dehen 20 telok de bulan saya duman 2026 tek program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalisina so anna taman awam miri matau man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi anan minggu ni ha taman awam miri man telok alang te aso alang dang geri aso te geri ala vaksin anti rabies no repa lang ampai ante microchip dahin nalisina so ni tenah jaka ni. Wi telok te geri asok telok ala vaksin anti rabies ni. Umur asok telok ti telok duman telok bulan te hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na dahin lahu menghado geri IC telok sendiri lahu tegu telok te geri asok telok ala vaksin anti rabies ni. Menasok telok lang utek kat vaksin ke geri kat hati lahu mang melak na. Nunun tuk tang marung asok narepa marung rabies ni ke telok dang tenyinang info ha Facebook dalo ya ti DVS Sarawak narepa telefon bal dalo Jabatan Veterina Pala Lubun 06 4GG 6 aneh mana kita melang teh miri ya. Okey, ananji atuk alang sayulan alang ananau tak alam dalih tam janjingan asok telok hulung asok telok tikeh teh gak prah rebis awi teh panok dahin nak asok liung kan nuti nunam pelahu jingan telok huang amin sendiri lahu bahi asok telok teh maat telok jaka teh hak punyat dahin telok kan nuti amin pedung tenuk pasok ni nai leh ka mina hak nai busak nuti ka hati langan telok lavat paan ya. Okey, menuhanin pukul 4:30 lebih. Itam pejah-peji tak alam dengah lebih. Alang anpah mau meredo kayaan Mira FM ini. Ya, mentelok alang teh ha Sungai Asam, dang teh nepa keluan alang ana ha dewan lamin adat bangan kimat ha sungai endon ha deha uma bahah Sungai Asam ya. Teh program RTM alang ana no ha inan dan ho ngina limtok alang antam na ke laong den sayu teh alam hingau Tuhan. Ya, telok kelang hi ci lagu ampen telok pejoh teh alam nya dengah lebih hati lagu alang kenan awanju. Datah benuang mentelah lima reda kayan alang paan ngebji itam.

Okey, kerana tempat pukul 4.30 minit lebih, itam peja-peji kelanghi dengan lebih alang anak Rin Daniela Salin dahin anak basah.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek. Kalau man

Okey, menadi tamu peji tak alam program dengan lebih dan dengan lebih dengan tam kelang hitek jakak lang pial an lebih jimati ngejelah segmen PDK peji dan kelo ya mau so lebih man apeng Michael leha barang so lebih DJ lasu lan dau hak long laput kerai ni kena tinan ya ya pelihai ka tak alam jakak lasu nu ni tangan-tangan duit atak ti awite kakak awilang kurik menadi pakai hong nerepa pakai basong aru telok tegu telok te akakah nerepa te palang avan alang lasu daun las gak lasu tike dan kerana ini aku sendiri tam peja-peji tak alam program tam mi hati dengah menawang daleh nerepa dengah usun tanah. Ya dengan halang unak lo ji dengan halang naik men Mexico City tino te dua kelunan alang te ilo masih ha banget lalu ngak tusah tegu bot dawat te kaham ha Mexico dehin udang an dah nyelamat men lima dau dawat menyun ha banget Pacific dehin dawat ni dike melo te alam tahong nyengam norepa te alam kulbok dike dawa tua dawa jarun lima dau dawa te manyun ha banget tani di dan ni ke jiringa halang naiman agensi akta Jerman dan dah bara ni dengan halang naiman tentera laut Mexico dau padih norepa dah alam di tindak dah seladu banget tani ngejeloh ji dah bara langan te ha ex dah bara tindak dua laki ni an pesuk te alam hadui tepebeh dahin ilau dawa kio-kio 240 kilometer membahik banget negeri Chiapas yaitu hak selatan Meksiko. Teji koperasi dahalang mano hadui hak banget telo masing hak banget dah bara dah pihak lang tek kuasa men dah nyinang dawa kelunan ni dike butet na si tek signal dawal anha banget dike dahin tek dua laung kelunan ni halang umun 50 telok dan 32 rumah ni te alam bot narepa haruk dawat ti dawat musang te lo masik dah pakai jik bot alang arana Camaronera dahin maksud na tike ihati bot orang kan ya dahin usi dah jam hinok na bot anan telan awi dah nyinang signal alang anak te pala koperasi nelayan ni di. Okey, hak barat ini tusah ni jadi kio-kio pukun telok pesunjih ma dahin tok ni jadi kurang alam jakak 5 minit tu ha kurin dawa ya men bot dawa tite kaham nusi dawa hava gri ata ilo ket kuman laan dahin radio dawa tegu dawa kaham menandi ente ji tahong ngam dawa no repa kul bok dawa tike anana lang andawa ala ngaban dawa tai masuk halam na dahin te alam minana dawa nyingan abin da kaya ja ke kul bok ani we te nyenang tini ke dang lo ka dawa melo te alam kul bok kanan awi adawa la IBT ya. Okey, nanti dengar halang neman Mexico City di dahin pala dengar halang kedua ke ihati dengar man Lagos. Dengan ni bara kaham loka ni marong kaham loka hui pat atuh laong pat atuh 40 ke si hui 40 laong dan tak alam 40 laong ni dah nyam lang kahum mate men o tak jik bo talang mudan kelunan alang na norepa mudan dah alang na hadui tubuh dan lahu dah alang nyadui ha negeri Sokota Sokoto barat laut Nigeria tekahom dah lam dia ni Kurin Anadolu Agency tindak buat ni tekaham tekbe pasen Gorau hati hatatah pelitah tempatan Goronyo dan lim dah alang tek tugung buat ni di dalam mana dah men ngaban dah na lumak norepa na hadu tubuh ti win jakanan kita dah na lumak kan ni dah teh hak lidah dah dan lalu tek balai lang teh hak lumak dah pengurus pihak berkuasa te alam mano ha ungai bara lim alang an ngiok mate ni hati 40 laong bi habarat ini ke alam dah nelana patai alang andah pasukan ni lokan ni bela menuti te ji taksi dah bara ana dulu tinok kio-kio 40 tusu patai dan lim nak ke u andah anutun pakai kapet dikeh norepa pakai berat dilah ho
Dan nampak tak balai leke an nutun pakai kain tradisional dan an lo hak ji masjid alang tak hak goro ampayan dah hak tai nepi hak dah alang mata ni di. Okey, nan dengar halang kedua ya. Dua-dua dengar barung buat kahom telo ala menawang daleh do ni ji men adik man Mexico City jenik ke man Lagos. Okey, dengan menawang daleh dengan tanpa mau te jakak lang pihal an lebih jima ngejeloh program nerepa segmen PDK peji dahin kelong.

0: Susu. Saya Kenap.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
2: Radio Kayan Miri FM. Okey, malak 6 minit lah telah sentai pala pukul 5 lebih. Matoh man pukul 5 lebih ni nak menita malang teh hak Miri. Nunan pelahu mentelok alang teh hak Umaru. Alang dan kelengi Radio Kayan. Ngejalo frekuensi FM 75.2 dahin 50.0. Dahin menita malang teh kelengi Radio Kayan. Ngejalo channel Astros. Saya tusuk ji dahin My TV tusuk ji kosong itam peji dahin dalok tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih na bi menita malang teh ha Kucing, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan nenang pelahu mentelok alang teh kelengi ngejeloh RTM Klik dahin hak live Facebook page Radio Kayan kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur menuhanin na dahin itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ya. Yang also kena main kelok limbake halang te nai peji dahik ngejeloh lasan Facebook tam lebih ni lahu ngina hitam limnya labatung alang mageh kena palang melu denak sayu tu ate alam hadui nora pate alam kebayan telok dehin kelunan alang te telikin telok lebih ni nora pa matoh menjih madi te atang malam te lahu mentelok alang nyadui loh ke pleh sayu te alam hadui telok mentelok alang alam mano ngina hatang dehin sayu pala ngavan alang an kelok tuju. Okey, ji lagu ampe yang telok pejah peji te alam dengah halangan pahmau manamin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur nyimu halam ka alang kenan joli jengan mentelok lim hari dakayan Miri FM selebih sengarah Tuhan memberkati tamlim.

Sarawak yang didarai halangi penempatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lawahi anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lemduman 2024 ianya 2,737,205 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei, yang hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan, yakna Betong, Bintu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Море Союз.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, jam tam malang bayak lo nerepa jam malang ketelok ngejelo segmen PDK tam lebih ni menuhanin a pukul 5 junang itam peja-peji ta alam info sukan ya. Okey, kira ini aku sang bara menitam nerepa kusi marung info ha umak pui marung nun marung urok-urok alang kuri darah ke telok dang melok urok ati nerepa kuri darah hak dang tahan awi telok ubelek na. Okey, bin kahum tek hang telok nyemdoh nerepa dohinan ni halang nursih dohinan tua dalok lakek taman dalok nyemake pelahu tangan te iloro pedung ala stok nerepa langoyok menjimigu pelalau nuti. Okey, tini aku ngena baram urok alang dang tahan darah alang dang antelok belek nguyok na alang atang jimigu nonan ke. Okey, alang lubun ji ke ihati lobak bela de. Okey, lobak bela ni dang tahan 2 atang 4 minggu. Awi telok melok na te alam icebox telok ti. Lubun 2 ke ihati kubis ya, kubis alang belaung nan de ke. Kubis ni dang tahan 2 atang 4 minggu lah ho. Dahin menuhanan ke nyihati brokoli. Brokoli ni di dang antelok lo 5 atang 10 daw. Te alam icebox telok ti. Beh menuhanan ihati ketinun tegan kurin tam di pah. Nurepa kita nang kaya ketinun tegannya labu di ke labu kuning kan di dang tahan atang kuri-kuri migu pelahu awi telok ampayan miang na awi hajelai ke nyihati telok atang 5 daw tua hiat dang tahan bawang dekaya anan di ji nurepa bawang uti lahu ji atang 2 bulan kentang dang tahan 2 atang telok migu. Okey, nanalang dang antelok belek menguyok ji migu pelalau nuti awi ha uro alang mulai kelubai dike nusi kadang tahan nan telok do ji akna anu repa sini sayu ita sang makanal an ke ben kelubai ayak nuti ya nana de awi telok ngendap alang uyok atang ji migu nuti ketinun teganan ni de ketinun labu kuning kentang, kubis, brokoli,

pelalau Jimmy Goo nanti. Okey, tini aku ngendap baralaho hihati tips na nuno tuk telok melok urok alang uan telok belak titi jahat tahan darah. Lubun ji, meng tusah mayau na awi telok uat tangamin ke uli men tamu ti tusah mayau na pelalau an telok lok ja abin awi telok mayau na kata nana lang na salat urok telok tih na ngulat ka norepalaho na urok telok tih mulai jiak laho. Lubun dua na meng sapun uro alang maring antelok belek dahin alang udara antelok belek no repah lang antelok belek una ati antelok bagi kan ngavana anilang maring di anilang bayak belek ani di kurenta ya okey lubun telok na ke awi telok nutun no repah ngepen uro alang antelok belek ati dang ngepen na pakai surat dengah di bikra ini nusi ni surat dengah al angkurik bi telok dang na nak pakai tisu alang teh ha umah pui telok di tisu aya anan di ke wi nak men uro alang teh daun na antelok ngepen repan nutun sayu-sayu onan di ha telok melok na teh ngapan alang lembab repan ngapan alang nyingam lo pi nak teh alam tong nyingam telok lang hida lo ha gena di halang hida lo di pa onan di mang nana telapau lalek kahum te alam tong nyingam telok til ho pihak nak telok meden-meden na tua penuh ke telok asuk-asuk pula anu ti nah anu si sayu anannya anana kuri-kuri tu kalang dang kusi man telok marung info ha umah pui telok yati marung kuri darah urok norepah kan alang an telok belek ha tamu ka ha kedai ka tahan darah te alam esbok norepah ha min telok ti dan lahu nunuk tu gaya-gaya na telok melok ket alang u an telok belek ni di dalam esbok norepah ha min telok ti okey mitam lim nanani tam peji te alam info mapui dan info mapui jima pia-pia-pia peji te alam segmen PDK ha radio kayaan miri FM. Kerana ini aku sanggeri telok peji kelenghi je lagu alang kenantak dan hati lagu alang kumak sayulan apa yang telok pejau peji te alam dengah sukan.

satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, kerana ini tanpa jita dalam program sukan. Dengan sukan, ada guna lo menkajang. Tino, ini hati marung sukan sukma, ya. Nasi pernah dawa kelunan ini, nerepa dawa atlet ini peji tak dalam acara dawa. Bi dawa mano pekalai dawa peji palahum, nasi lokah tutak. Bi lengap Esen Lau Hui Wan dawa Wiz Yiki oh baraji to kalang sayu tegu anan nusi haji to kalang dang nyekang dawa dang ala pingat Mas Ban Sarawak te alam acara compound bercampuran te alam sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 ha Stadium Inspen Donih Dim. Di nak lengap Sarawak ni peju te alam 2N alang bayak lo alang pekalah lengap man Kedah Muhammad Zaim dahin Li Nabila Safizan dahin poin nanti hati G 5G pakalah G 50 okey anana dengar halang unak lo pala dengar halang kedua okey ihati mencalam tinok dawak lengap panilah ho ani hati marung sukan akuatik ha pusat akuatik dawak lengap panilah ho ihati penerjun Sarawak Elvis Presley dawak Elvis Presley Clement dawa Awang Sahzan Nasrin. Dawa ni tegjat laho tino dawa lengapan ni dang ala lubunji ta alam sukan si men wilayah persekutuan dahin anike ala pingat mas ta alam acara telok meter papan anjal seirama lake telugu sukan Malaysia 22 Selangor 2026 ha Pusat Akuatik Darul Ehsan ado nih di. Okey halang lebih nak jatah halaan tino dawa lengap ni ala saat akhir tu dah na dawa peji ke aringna Elvis dawa Jared Aiden Hero lalang peji bi dawa ke an petana dawa Avin Kenan Jared tani di tegak ta nerepa cedera ya dahin dawa udang pekalah Kayum Nazmi Muhammad Zaim dawa Yong Rului te alam pelawan alang nerepa terjunan alang bayak lo dahin tinana dawa dang ala pingat mas. Okey, alang banyak lah ke marung sukan sukma lah ke tino kejayaan atlet Sarawak te kelompok nurepa te alasan alang paan hujung men lubunji atang lubun lima nunanya te alam alang top 5 kurin dah dike sukan Malaysia sukan sukma nurepa sukan Malaysia 22 Selangor 2026 Lusi tua haji tengayat alang ana jaki yor nuti tua ya bi anina tengayat duman tua dehin haji tengayat alang paan pejo jarun kuri duman ana ide nunan kurin timbalan Premier Sarawak Dato Ama Dr. Sim Kuhian barat te jo prestasi dah atlet Sarawak hak sukan sukma Selangor 2026 ni. Okey, mitam lim nunan ni tam peji ta alam info sukan, hen info sukan dengan tam kelahi te jaka lang pihal ala vijima. Ngajeloh segmen PDK Radio Kayan Miri FM.

0: Hina Radio Kaya Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai Tai Hado. Radio Kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy Jono.
1: Aran kuy Yohanes Wan, biarang kayaan kuy anajeng. Karena Yohanes Ajeng Wan, ke asan kuy man kampung Long Panai Tutoh Baram, ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah. Menaring kuy deok, aku minat te nyivan lah, nyivan lake deh nyivan doh. Meninanak minat, aku suka nakirap lah, ke aku paket ngeliah kirap inai kuy dahin akinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah matoh ku na kirap de oh kuy doh kong teak de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 di hamte bulan tusu de ku matoh na kirap dang man bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telon an lah
2: telon an
1: te ji lah ya. Nake hana dua layer, nake kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah. Nah, jahat. Oh, kita pakai nak ke? Usia siha aman teh.
2: Siha mahin.
1: Siha mahin aman kata puit sendiri. Ha, nuna ni kayak nak he kirap lemah, kita pakai nak.
2: Nyiap
1: nak. Nyiap nyiap. Manuk ti madang ke kayak nak ti lah.
2: Jangka bara nuna step step hadui nak kirapan ya.
1: Muting kain, kain kirap ti lah. Nake kedua hana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
2: nakap
1: nakap na
2: nakap usu de
1: nakap usu nake hak elang kelima hana nabulatan na nake elang keenam hana anita mate bunga na te marang buluala ke nan lim analim na step na alang ak na
2: ke wi dah ngendap black telon an kira pat ni dap na anti dap ka lega na kata
1: dap ka lega
2: na ke hidok na dangin lega ni awi dah ngendap black kira pat
1: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusung jiji jipat tusu dua dua ji kusung dua
2: tek Facebook kaya
1: tek Yohanes Wan
2: ke mengkelok li malang tek langi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak ni ho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung jiji jipat tusu dua dua ji kusung dua no repah telok dang tek pala Facebook na ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
1: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan.
2: Okay, nuna ni tamu kelang hiji tekna alangkana merinjuk hati tekna ju bali ngalang ugri telok teh pala pukul 5.40 pitan minit lebih sanglara mentelok alang peji loh hati lasan radio kayan Mir FM mauk selvi manjon ngo Alexia Awing Rita Lawrence Catherine Ubung Julia Sebun Edora lahu alang teh peji dahentam lebi anih di dahen aku nak mekap lasan tamna ni ngejeloh segmen PDK tam lebih ni aku im ok sekena payak lan avin utek penji dahik matoman pukun telok lebih di hatang lasi nak program tam lebih ni ya inah pesuk ngelua te jaka langpih lan jimati matoman pukun 22 atang pukun 6 lebih. Ya jeloh program Radio Kayan alangan pah mau men RTM miri ya. Jahin maok sayu ujung minggu lahu men kelok lim bake-bake halang te kelenghi Radio Kayan menghadau te napa ihati marung jualan amal nundi tamu amal anjuran pelayanan bapak-bapak BM kasih karunia jima alangan ano pukun pitan jima atang pukun 4 lebih ihati halatan gereja BM kasih karunia okey pesuk jima teh hate telok lang utek belek kupon deh menghadau ne belek barang ne suping ha kalau jima teh ya. Okey, selvi senglara ji lagu mengkap lasan tam lebih ni lagu lang kenan unita nining lagu alang guma te pakalai mentelok lima reda kayan Miri FM. Bye bye, Tuhan memberkati tam lim ta alam nuntua hadui alang antamna doni.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Pokor Nuam Ngome. Sebongasah demutik pun punabar, kerjasama Sarawak Pahang Benogap Terenjamit Kerja Nome Tioman Duh Teluk Melano Oboh Cadang. Sarawak terima anugerah antarabangsa inisiatif kelestarian dekasan paguh sen destinasi. Kualiti sobak deserian ketubu dan takah dari sehat pri kawasan deboken dari sehat sirik pukul 4 ngumi tia. Semat ngumi bersama dokuk Martina Naun dan Abar So YFM Bidaya. Temutik tangan Abar. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mau buka Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan Tengah Nujaya. Baginda pun suaga semayang onurimuh danuk pikirin terinjamit rapat Sarawak di Pahang ropas kembara kenali Borneo. Baginda pun cadang terinjamit dan kerja nomi obok kakat nyambung Pulau Tioman dua pah de Pahang dua Teluk Melano de Sarawak. Baginda nang jua osah dua tempat inuh kira taruh ratus batu nautika dua mit masa semengni jam pakai feri. Baginda pun nateng pari tipuh ia bersama dua bidau sama pakai feri suap Pahang ke Sarawak dan sewa semung pri moih pernuam. Masjid Al-Sultan Abdullah dah bermimuh pakai beranya moih poin moih juta ringgit tapi dah mengisi negerimuh ratus jemaah dan ni tipuh masa. Dan tipuh ni masa. Sarawak ni sidah dia. Obuh piruh dan takah antarabangsa rapas pemagah jagin inisiatif kelestarian dekasan pagu sen destinasi dan anugerah meetings and conventions Asia Stella MNC Asia Stella Awards 2026. Dan pinorang peruah da business events Sarawak BE Sarawak itih kali kedua Sarawak terima anugerah inuh rapas Sarawak 2024. Anugerah ini hubungin bituna dua rakah Sarawak dengan penumpu dan pasar setipu ombu pengatur acara dagang nuduk pemasang ekonomi sosial di Abang Torun. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pimujur inuh pikirian berguna rakah dedek petet-petet dua pasar setipu ombu dan strategi acara dagang Sarawak. Ia nang piutung da obosan ngerusu acara dagang mesti ketubuk ngin utung untuk ratus supak sungguh pun nak peropas acara ino oboh ngatur. Ponu Papau Maulidur Rasul takah bikin Sri Aman da sakat nyenang oboh ngatur dan duh penuam onubran muhiti oboh batal ruban gaya onubrasu. Pengurusi jawatan kuasa tetap rami ino da jagin gah residen bikin Sri Aman Mahra Saleh sebut nang pimutus obon nai ropas mit kira penyihat dua pengramat peserta. Papau de 2.2 kilometer jua ino obogati pakai begupu dan masjid bandar Sri Aman dua pengatur pengatur rami tetap oboh ketubu. Ia sebut ini dan kelakar bersama dua Sri Aman FM. Rami dipakai tema Umah Maju Makmur. Sakat nyenang melibat 50 kontingen 2,542 orangnya. Aktiviti-aktiviti dah menyusun sen 24 neg 26 ono peran moy, murah ceramah, aktiviti agama, dua pitunuk, zikil dan semuanya pasukan. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pengguna Ketua Meriu Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Kruak The Kuching Annuity. Iti ngana rundiang pasal pukat janji Malaysia sung pri nom pluk taruh MA nom pluk taruh dekedah status Doha Sabah di Sarawak dan Persekutuan Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh ingin terima kasih nuduk Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi demenai ayuh duman takar jagin Menteri di Opis Perdana Menteri amat tedang sejakak nogap MA nomor 5 ngerusuk pengubah dan Perlembagaan Persekutuan sewa 2020. Yang pengubah ini ni pemujur ayuh nogap status dua hak
Sabah, Duh Sarawak, Brahmah, Duh Semangat, Pemokat Malaysia. Bidapa dino pun pikiran gah berguna ketubuk sejaka nolang sejarah status Duh Peniat suat Duh Negeri. Sedik pukul 4 Ngumi Jaya, pri kawasan Duh Sarawak, rekod indeks Pekois IPU dan takah doi sehat. Nuna penorang sistem pengurusan indeks Pekois Sobak API MS dan portal UPI Sabang Torun kawasan The Pre Demunu Ira Sri Aman IPU Nikan Atus Mui Pernom Bituna Dak Serike Nikan Atus Ju Purupat Kucing Nikan Atus Ju Purni Semerahan Nikan Atus Ju Puru Sibu Dua Sama Laju Sama-sama Nikan Atus Rimuh Pernom Bintulu Nikan Atus Rimuh Pertaruh Muka Nikan Atus Dua Puluh Rimuh Dua Kapit Nikan Atus Mui Serian Sekawata Dan Takah Sekiade Sehat 200 Mungcu IPU Sementara ini Jek Miri Dolimbang Rekod Bibasa Dan Takah Sedang-sedang Ini masing-masing Juk Rumoy Duh Nuam Puru Taruh Ketubuk Duh Abar Pakai Lapu Solar Sakat nyenang dapat ngurang kos operasi nya ada kerja tekap kian de Kuala Tatau Bintulu ambetah takal tekap kian raut adun cepak Iskandar Turki nang moih perundi unit apu sola mau bikutung nuduh ahli persatuan nelayan dan kawasan ino pakai pemudah ino nya ada kerja tekap kian medisah jarak pakai bateri de mesti arit begati duk itih melibat beranya tambah Ia harap rakah itu dapat mengurang penusah beranya nya ada kerja tekap kian de karik man so asir raut. Isu nyok diesel pun riak bertoban gah nuduk pihak berkait sen tindakan. Rimuh puruk moi ribu juk ratus peribasabah rimuh puruk moi ribu juk puruk pri kes mok bo rekod dan seluruh negara dan minggu epidemiologi ke taruh puluh dua sewaktu itu ditambah 56.2% banding dua tipu ada sama sewaktu sumia 255 orang yang mengkobus di Sarawak kes ditambah taruh peratus neg semurimu onu beran moy deropas dan pengundangan Opis Menteri Kesihatan nang gaya onu dedai totu jan deropas inu bongo suku paguh sen perungang edis popa Ratu sebus paya dan moyak masa sekurang-kurangnya semung minit tiap minggu prosa de perusak tempat edis popa dan duh dan duh de rimang bori. Unit hal ehwal agama-agama de boken uniform. Kitubu nagap terinjamit depan komuniti agama ngerusumit rakah dan takah dau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Hembas nang program Friendly Houses of Worship atau Friendly Hall ngin peruang nedu uniform bidapa duh komuniti ngan ngojit onideran. Siri kedua program melibat kawasan Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang, Duh Batu Kawah dan Kuching. Dinanggaya di kedai inuh dapat turun nogap terinjamit osah komuniti boga agama duh nyukung sejak pibakung idip harmoni duh sama paham dan Sarawak. Ratus denaga tiga layak betong. Adin mengogi orang depaguh kang kuasan toya repas projek kakak takah orang mesiap obonai. Projek dibuat program agensi pemasang bikin betong BDDA mesiap nunak tipu ha ieno moi buran dan taruh honu buran ju de repas. Kerja kakak takah ino mengin penyonang du pengeramat nuduknya ada Bukit Saban odi kang toya. Iti pun pemudah ke nya berakut asir pemudah pakai motor ke tempat nguruk asir pemudah dua ke pasar. Iti sangat nyenang dapat nama ada produktiviti ratus ngurang penusah pemudu ratus dua pemasang ekonomi di luar pasar. Ngan ku ngemas abar peribasa pun kerjasama Sarawak Pahang Abenogap terinjamit kerja nomi Tioman Duh Teluk Melano oboh cadang. Sarawak terima anugerah antarabangsa inisiatif kelestarian kasen paguh sen destinasi.
Kualiti sobak da serian ketubuk dan takah dari sehat. Pri kawasan boken dari sehat siri pukul nuam ngumi tia. Damutis ja abal da penyusun da Syarifah Jawiya Wan Abdul Rahman Duh Habanukar Kang Sinabau da George Martin Howell Sua Section Berita Awas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ya, Raga Brahman Adi, Dr. Van Mada, Wawai Panga, Raga Ngerati Dan Pemendegmu, Semang Mai Menit Lepas Ngapur Kor, Nam Singumi Andu, Seramat Singumi Andu Kasuh Pergan. Jadi, ya, tak berapa bawa dalam segmen ngancang petuduk dengan Anu Rima 26 Ogos 2026. Kemendegi Brahman dengan aku, Marcel, Soka Pekor, Nam Singumi Andu, Tindaka Pekor, Peringarim Sekama. Jadi, ini agak bara di Sepak Aceh. Terima kasih amai tunggang NYFM dia yang peramun dengan di Sengumi Anwati. Jadi aku minta isa ingat apa peramun dengan aku dekat penebet na segmen dekat pekau peris ngarep amai begat aku peramun di mbah kunyedia rebis iya dengan adistia bersama dengan KF di YFM dia.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, beramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati.

Pukul 6.30 Sengumiandu. Kerjasama Sarawak Pahang Dok Deras hubungan kerja nami Tioman ngah Teluk Melano Dok Cadang ien Dok Negap. Sarawak asuun pengatut antara bangsa su inisiatif kelestarian terbaik ien destinasi. Kerja berdapat yang di Pertuan Negeri Sarawak ngah Ketua Merinyu Projek Sabah Juri Paut Penyutung MA63. Selamat sekumi anu bisa mengaku Marceline Gansi dari Megah so YFM Media. Madin Tengenegah. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Kumbeng Tejah kuka Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano, Sematan. Ayah di menegah kena solat Jumaat di Masjid Anak Idahat Nang atau Rindik Kaban Sarawak Nga Pahang Deduk Tegap Asir Sok Kembara Kenali Borneo. Ayah menegah cadang seni kerjasama kerja nami dok netap adin jawit Pulau Tioman di Pahang Nga Teluk Melano di Sarawak. Ainang jo di asah so dua kawasan ane ina arong taratus batu nautika ngapi menu feri dok anggar tembi tipu semang 2 jam. Ain menegan nateng pengalaman bersama bidogu sama i pakai feri so Pahang ka Sarawak ngesuak semang peri mai pronem. Masjid Al-Sultan Abdullah adi berga mai poin mai juta ringgit ane sukup iyan arong 500 naan jemaah drum di tipu. Sarawak ni sidah dingin terima pengatan antarabangsa kan terima anugerah inisiatif kelestarian terbaik ien destinasi derem anugerah Meetings and Conventions Asia Stella MNC Asia Stella Awards 2026. Penerang so business event Sarawak BE Sarawak kita adnang ati ina sebah adi dua Sarawak menang anugerah adi sama Ripasowa 2024. Pengatan ane petunda ngaraka Sarawak adi na penetun di penerban tipuh tui pengatur acara dagang tunduh pengembangan ekonomi sosial ngga Abang Tarun. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ngga Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang pemenang kari adi dua ane kiren kelestarian ngah peneban tipuh tui term strategi acara dagang Sarawak adi sukup berguna. Ainang nilai adi dok netap so acara dagang berguna pejuu teban utung ka masyarakat sungguh ripas acara ane ripuan. Acara kena berarak pipaut penyihat Maulidur Rasul Takah Gedung Sri Aman adi dok njaka dok ngatur nga 26 anuburan Ogos adire dok batal pitunda nga jerbu. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam di menegak residen Gedung Sri Aman Mahara Saleh Kida Adnang pimetadana dok naik ripas demit kira para penyihat nga atus ramat peserta kena berarak jo 2.8 km ane dok gati nga tikuruk di Masjid Bandar Sri Aman ke pengisi rami rek penjuru dok ngatur ayakadaan sakti tipu krakar di Sri Aman FM penyata rami adik teman tema Umah Maju Makmur ane njaka nguruk 50 kontingen nga penyesua 1,242 naan peserta pengisi rami ane ina saman ceramah aktiviti agama nga persembahan zikir beda semendi di barat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa terima pemendek so Ketua Merinyu Projek Sabah Datuk Sri Panglima Dr. Saleh Said Kerwak di Kuching Anduati. Bila Perdana Menang Gejuri Paut Atur Sepakat Malaysia Suat Semang Peri 6 Pertaruh MA63 Saman Pinya Utung Sabah dengan Sarawak Dara Persekutuan Malaysia Datuk Sri Panglima Dr. Saleh menegajukan terima kasih Tunduh Pinora Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi tepuh jadi Menteri di Opis Perdana Menteri Rebis I Derembedak Beke MA63 so pengubah Perlembagaan Persekutuan Ngeswa 2020 ni. Enang pengubahan ina pemujur adi sekup berguna dalam negap Sabah ngas Sarawak beramah ngas semangat penubu Malaysia. Juri ana menegah keadaan bepaut penyiguna yang pejuu merti sejarah penyiutuk ngas aspirasi sodua rais. Setekat pukul 4 singumi anu tejah bagi kawasan di Sarawak gibabu rekod indeks penyikai sebab IPO ditakah adidah sehat. Besengan so data sistem pengurusan indeks penyikai sebab
APIMS di Opis Abang Terun Perii Kawasan Rekod Takah IPU Adi De Sehat. Sri Aman Rekod IPU 100 Mypronum, Serike 174, Kuching 174, Semarhan 170, Sibu Ngas Malaju 156, Bintulu 156, Mukah 125, Kak Kapit 100 Mai. Sedenana serian di beberapa rekod IPU adi benar deh sehat, anak ina 200 menju, Kak Keus Miri ngah limbang adi rekod takah IPU adi sedang-sedang, anak ina masing-masing juk perumai ngah 60 taruh. Biji uringi ngagah. Pinyiguda Prita Sola jaka turuk ngurang ongkos operasi tibaran pinakap ikan di Kuala Tatau Bintulu rebis i tipuh nakap ikan di raut. Adun cepat Iskandar Druki kena adnang perungun emai peruni unit Prita Sola donggen ka kaum pinakap ikan di kawasan ana. Pengakasan dapat ngurang bisengah di petri adi berguna seraru dok nukar ka nambah ongkos. Ayara pengguna teknologi solar dapat ngurang susah pinakap ikan adi bersengah di asir raut jadi sumber penyedapat. Isu penyeruah diesel di barang pinakap ikan menegah redok teban ke pihak adi paut yang bedak rakah betuku dapat dok tembit. Pinambah kes sungguh denggi dini Abang Rais Teban Gapang kan rimah perumai ribu juk peruk peri kes dok rekod nek minggu epidemiologi adi taruh perdua suwati. Yang anak bertambah 56.2% banding ngatipuh adi sama suap perjah nga rimah mikebus degar komplikasi denggi menegah dok report. Di Sarawak, setekat 9 Ogos ripas, kes bertambah taruh pertaruh peratus. Penerang so opis Menteri Penyihat Kira Adnang, gaya andu adi deh tetu adi ujian nga peras membedak perunggang edis senang menuruh. Di ratus dok mitik bedak temit tipuh arong 9 minit tiap minggu yang periksa kak perusak tempat perunggang edis menuruh di bedak ngerah. Unit Hal Ehwal Penyabah Beken Unifor Penjuru Negap Atur Nikaban Dupan Komuniti Penyabah Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Mas Kita Adnang Program Friendly Houses of Worship Anka Friendly How Peta Unifor dapat beradus dengan komuniti yang merti penyeraan ngera sebab ada dua program yang terban ke kawasan Stampin Kota Sentosa, Batu Kitang dan Batu Kawah di Kuching. Enang raga anu menegah turung bedak peki atur nikaban depan komuniti berak masa penyabah ke nyukong rakah kasan atur nikaban penyebamai dengan merti paham di Sarawak. Rakyat di Nangga Tiga Layar Betong Madinah Tibin akses aran ke kawasan kerja kemiang adir biskena bertunda dengan projek atau takah arantaya adi meh kemas. Projek Dripo Program Agensi Penyekembang Gedung Betong BDDA yana kemas dalam tipuh maiburan ke tunak tipuh adi dok natap ane ina nga taruh perundi anupuran Julai adiri pas. Kerja katu takah arat anak teban senang ke rakyat di Bukit Saban metak ke teyak ngera. Ati menegah teban senang di pemenuk moto ke teban ruah Aser Kemiang ke pusat nguruk Samun Pasaran Adin jaka turun katuh penyeruah Aser Kemiang di kawasan ane ka nyukong penyembang ekonomi masyarakat sepa pasar. Ngaku ngemasgah kuprik basa puun-puun ni. Kerjasama Sarawak Pahang Dok Pideras hubungan kerja nami Tioman nga Teluk Melano Dok Cadang iyan Dok Negap. Sarawak seun pingatan antara bangsa so inisiatif kelestarian terbaik iyan destinasi. Kerja berdapat yang Deputuan Negeri Sarawak nga Ketua Merenew Projek Sabah Juri Bipaut Pinyi Utung MA63. Nga ana ati degah adi medok nyusut beda Syarifah Ojayah Wan Abdul Rahman kedung nukar ka peminyu biatah beda Vigma Lawrence so section berita Ehwal Semasa Dem Kuching selamat sekemi andu ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat kami, selamat bersama lagi, selamat dapat lagi atau dalam Bis On Air. Ngumi itu atau dia ngajit di sit Pasar Kroja Puro Kudus pakai sistem hidroponik 2/3 tibuka. Anino tersama dua Ince Alexa Yong Hui so kupua 10 bau.
1: Pemulaan naik hidroponik itu le, yole sosawa dia itu menogia tahun kedua. Jadi aku mula minat dang hidroponik itu sebab agi masalah di tanaman luar seperti nangnya conventional farming. Jadi aku meninggal cara contingency plan ini, mungkin yang mengatasi masalah pengeluaran sayur konsisten. Di segi minat ini, aku minat so YouTube, belajar so TikTok. Tongdoi ku kursus hidroponik soalnya ada bukan. Kedua, ya leh anino petigasi. Petigasi itu mulan ku start bulan Mac 2025. Jadi petigasi itu bagi aninangnya senang susah tapi kebaikan ni senang mengendalikan usaha toya. Yang kedua sistem pembajaan nang pakai baja. Ya, jadi kemana mengurus yang di musim ijan doi tak gago sekian lolah mana bersaku buatin no. Jadi hasil tu agi di segi ini pemuruan hasil tak ni jualan itu aku memang aku mutui naik kerja itu jadi adin ogi pelanggan tetap ku. Jadi di segi jualannya memang doi masalah pertama atau mesti penting kan kebersihan ini nangnya dang pipe ni lumut ya. Jadi dang ni minggu atau mesti naik kebersihan tiap-tiap minggu mesti naik nisido. Sebab lumut itu kami bogok dang ni sistem piping itu ya akan mengundangkan denangnya busuk akar. Kamu yang membusuk akar ti jadi yo suat tanaman tak rusak. Saran dia nak kepot de bau atau muda-muda kalau ingin lagi minatnya teruskan usaha tanaman denang bitoyak ti. Ide yo memang doi kerja de senang tapi kamu tak usaha mustahil ayo de jadi.
0: Ino ti temu ngojit kraka nisi teso Ince Alexa Yong Hui pasar Kroja Puro Kudus pakai sistem hidroponik 2/3 tibuka. Selamat ngumi, dok dapat bau di episode di Bokon.

Okey, jadi menerima siaran tadi Ngomian Wati yang ada dengar pakai siaran FM 96.8 MHz. So, Kuching Puankan 96.7 MHz. So, serian berkena so anda dapat ke dengar pakai gaya online and in the sub portal Puankan. So, aplikasi RTM Klik. Ya, jadi dengan di kedai Ditika Ati Agi Kuka pun ketemu dengan buah handphone tinggal media sosial dengan bisa ketuna ke live. So Facebook YFM dia di Singumi Andu Ati. Ya, jadi terima kasih kerja dengan di Agi suak ingin komen suak like share tak ada pun live Facebook di Singumi Andu Ati. Jadi dia kembut ngepukar jut sengarup titik atau Agi agak di skasa ni Adi Redo Basa, Derem Peminyo Karsadung, tak berjumpa dengan Ingaraku Pramenta, Tina So Morgan dengan Jenny, Pait CD, Abi Cinta.

dog ut keso, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anu kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat musing, nakit ngut tawan anu ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Pukul Eju Lama Tanu. Kerjasama Sarawak Pahang tinanggap hubungan pelancongan Tioman dengan Teluk Melano Udok Cadang. Sarawak Udok iktiraf antarabangsa melalui inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi. Pinaput yang di-Pertuan Negeri Sarawak dengan Ketua Marine News Sabah pasal kepentingan MA63. Selamat Lama Tanu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lama Tanu mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah Puno. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan perasmi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano Sematan Naranganu Ijen. Baginda pensimayang solat Jumaat di Masjid Ti Pidaan, hubungan Sarawak dengan Pahang makin rapat hasil kembara kenali Borneo. Baginda pencadang kedua hubungan pelancongan menyambung Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Baginda Pidaan, pinyohok sedua ti kira-kira 300 batu nautika dan ngumit masa semenit jam pimpenukan minan feri. Baginda pentian pengalaman bersama almarhum ayahandana minan feri masuk Pahang neg Sarawak sewak 1200 Mei Prunem. Masjid Al-Sultan Abdullah sini mahi poin mahi juta ringgit iti tinampet sampai tok 500 jemaah dua ini masa. Sarawak sekali lagi udah iktiraf antarabangsa iti inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi dan anugerah Meetings and Conventions Asia Stella MNC Asia Stella Awards 2026. Business Event Sarawak BE Sarawak iti kali kedua Sarawak menang anugerah sama sewak 2024. Pengiktirafan Siti Jugon ngin langkah legasi Sarawak menumpu kesan jangka masa tuhai pengatur acara bidagang de pembangunan ekonomi, sosial dengan alam sekitar. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, kali kedua menang di tengah penting kelestarian dengan impak jangka masa tuhai strategi acara bidagang Sarawak. Nilai da'ada melalui acara bidagang iti perlu terus mugon pimagu negeratus. Sungguhpan rimpas ini acara CN memangan. Acara penuh belarak berenu nyemut Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman Wang 26 Ogos Siti Dok Batal Berajah Keadaan Jerebu Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Depan Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh Pidaan Pimutus Titunah Rimpas Tumitira Faktor Kesihatan Dengan Keselamatan Peserta Penuh belarak Johok 2.1 kilometer Ginanti dengan Majlis Perhimpunan The Masjid Banner Sri Aman sementara pengisi rami tetap pisilung tunah. Pidaniti dua sesi tembual bersama Sri Aman FM. Tema Umah Maju Makmur dijangka rimupuruk kontinjen suwe dengan 1,542 pasukan. Pengisi mesu 24 anuburan Tok Kemuncak 26 Ogosti ada ceramah aktiviti agama dengan persembahan zikir mesu mengenai pasukan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pain Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima pengisuk Ketua Marine Project Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Said Keruak The Kuching Anuti. Pinaput iti berunding Perjanjian Malaysia 1260 taruh MA63 piburut kedudukan dengan kepentingan Sabah serta Sarawak dua persekutuan Malaysia. Dato' Sri Panglima Dr. Saleh mengucap terima kasih atas sumbangan Tun Pain Sri Dr. Wan Junaidi timpuna mega portfolio menteri The Office Menteri Bahas hasna dua usaha negap kedudukan MA63 melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan sewak 2020 ni.
Pindaan iti sinincia pencapaian penting dua negap kedudukan dengan kepentingan Sabah serta Sarawak selaras dengan semangat pembentukan Malaysia. Pinapun siti penting tidak pisilung usaha paham sejarah kedudukan dengan aspirasi sedua negeri. Tinggal tempat de Sarawak kekal rekod baca indeks penekes udara IPU de tahap kait sihat setakat pukul 4 lembah tandu. Beraja data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS de portal Jabatan Alam Sekitar beri tempat rekod tahap kait sihat. Sri Aman IPU 196, Sarike 174, Kuching 176, Samarahan 170, Sibu dengan sama laju 156, Bintulu 150, Mukah 125 dengan Kapit 100 mahi. Serian kekal di tahap betul-betul kait sihat IPU 200 mengju. Sementara Minamiri ijuk rumahi dengan Limbang 6 bertaruh di tahap sedang-sedang. Pisilung agah. Minan lampu solar jangka mantu ngurang ongkos operasi pinekep ikan di Kuala Tatau Bintulu hasna perlu ada cahaya wang nekep ikan di laut. Adun Jepak Iskandar Turki Pidaan meperundi unit lampu solar juga negali persatuan nelayan kawasan. Kimudati dapat ngurang kelalu bergantung minan bateri di perlu ganti selalu dengan minan ongkos tambah. Biarap minan teknologi solar iti, ngurang beban pinekep ikan yang bergantung dengan hasil laut ini sumber pincuan. Isu pibakal diesel nelayan pun ira teban dengan pihak berkait bagi tindakan lanjut. Bitambah kes sungguh denggi di seluruh negara terus ngago pikir di uang 50,000 ijuk propri kes duduk rekod sampai minggu epidemiologi ke terpedua sewati. Sini tenyumak 56.2% banding timpu sama sewataya 55 uduk report kebes sebab komplikasi denggi. Di Sarawak kes bitambah terpetaruh peratus setakat 5 Ogos. Opis Menteri Penyihat melalui penerangnya, gaya andu kait tantu-tantu dengan sekejap hujan sekejap paras berkeadaan sesuai tinan perungang Edis Bintulo. Ratus terpitayun peluang masa sekurang-kurang semeng menit setiap minggu tinan perasa dengan perusak tempat Edis dabi dengan deimbang remin. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor terus negap hubungan dengan komuniti agama melalui cara mesu peringkat BPUUN. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas Pidaan, Program Friendly Houses of Worship atau Friendly How mugon ruang neg Unifor komunikasi secara langsung dengan komuniti tinan paham keperluan balana. Siri kedua program iti di kawasan Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang dengan Batu Kawah de Kuching. Melalui cara ti penmantu negap hubungan enca komuniti tibilang agama. Terpenyokong usaha mupok perpaduan harmoni dengan sama paham de Sarawak. Nyaratus denanga tiga layar betong iti sekinyam akses lebih pagu neg kawasan Kumenyang berajana projek naik taraf jeren ladang getah dengan tanaman beken memerui siap. Projek rungan program Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA iti siap tunah dua timpu mahiburan ngajah jadual tepuni Julai taya. Naik taraf jeran nyenang ratus di Bukit Saban yang ngejung di kawasan kebon. Dijangka mantu nambah produktiviti Kumenyang ratus dengan nyugun perkembangan ekonomi masyarakat ngenai di luar banar. Tinan ngemasagah puuna bina cabau.
Kerjasama Sarawak Pahang tinanggap hubungan pelancongan Tioman dengan Teluk Melano udok cadang. Sarawak udok iktiraf antarabangsa melalui inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi. Pinaput yang dipertua Negeri Sarawak dengan Ketua Meri New Sabah pasal kepentingan MA63. Dengan Sen Ketia Agar Lembatanu susun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Pertama tadi Dr. Mamadan Dino bersama dengan Patricia dengan ragu-ragu di denah noga pengerindu ya. Semang peri menit lepas dengan pekor jus. Ngarep pun seramak ngarep dengan adik de gemura bersama KF di YFM dia ka menegah ia dengan adi tika ati alendrum pemenungan arbis ia dengan adi di arat di tika ati saya ingin selamat nega ke tempat adi rek dengan tuju mai kemai tak tinggal ke gaya jerbu di pasar kucing ngeti ke serian je orang semerahan je giba apa dingin di takah adi dah sihat kedek ke ia dengan adi alendrum teman motor di tika ati kedek dah pah kiris arat jadi isa ingat nakit-nakit dah kena moto ngan adi aratnya. Jadi tek dek buat dengan pukul jus setengah sengaruh mati atarik bersama ngan pengaruh nami ane-ane DCF adi aki di program 9 Muai Birami 2026 di Sungai Asap Belaga adi rekedaan pasar ani sebetul i program adi aki dok ngatur di Sungai Asap Belaga neka dok taruh anuburan Ogos ati tek ya. Jadi atau rib sama te nga DJF nga pukor jus tengah sengar mati Pak Subayuna atau peraman dia nga ni ragu so develop ya ragu adidan amu dayung berdaya.

0: program Nine de Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine de Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau birami Nine de Muay Birami 2026.
1: Okey, jadi menerima macam tadi studio menerima taruh perundang minit lepas dengan pekor jus ngarem. Jadi tejah aku gini bertenang tarif sama dengan DJF year na program naik nemuai birami adi dok ngatur di agi dok ngatur di Sungai Asap. Jadi te atas suban dengan pari telefon DJF yang mai kedek ke signal telefon signal line dikit je betang deh bagaimana pak te atas suba kola ya. Jadi tak berjudi dengan regu pramenta ati ina so dijagan.

0: Ya, jadi anda intijar ragu di Dr. Puan Bedah di Jagan ya, ragu editor cinta nomor ni. Jadi mari datang bersama dengan DJF Ian program 9 Nemuai Berami 2026 mari lagi di Sungai Asap Belaga. Hello, selamat ngarum DJF.
1: Hello, selamat ngarum di DJ Marcel di studio.
0: Ya, okey, DJ F ni agak di Sungai Asap ngerumati semuki gaya andu di Sungai Asap ngerumati.
1: Jadi gaya anuati di Sungai Asap di Belaga Peras, patungnya mana ni agak kena yun marami lah di Sungai Asap nanti jerebu i datero. Aku sama nang di Kuching babut teruk jerebu dah.
0: Ya, betul. Okey, jadi tak mitik lah DJF pada puju dengan report ya DJF.
1: Okay. Okay, jadi terima kasih DJ Marcel di County YFM member ya di ngarep mati. Jadi selamat ngarep yen stop break ada git sama ngarep git di YFM bida ya. Jadi ngarep mati report so aku so Sungai Asap. So Umar Baha Sungai Asap di Belaga. Jadi sebetulnya mari nanti aku lagi di Dewan Lamin Adat Bangan Cimat di Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga. Amai ngarep mati lagi dong ngatur raptai apakah dress rehearsal yang konsep main namuai birami kawai NNB 2026 di Redongatur pagi. Jadi aku sama nang dengan kedah barami agi gemukon laporan Nimon Mildred. Jadi sebetulnya ke meh agi di Sungai Asap peguru so ngarem sungumi. Jadi pindah ke Sungai Asap ngarem sungumi orang pukul semang ngarem. Jadi anoti ke terus agi naik aktiviti apakah program adi tu muka dong ngatur supaya mati. Jadi isan-isan jeja agi dong ngatur agriculture community outreach program Ponca Agricorp adiki bege seminar mengakrakar dong ngatur nimon paklimat sistem IoT menege paklimat pasar tanaman fertigasi nga hidroponik menege lagi paklimat pasar smoky gaya proses pinguman adi saman proses kropo lekor bagaimana lagi ke paklimat kedikidaan pasar smoky gaya dibetul pakai rasun lagi ke paklimat pasar enam rabies paklimat smoky pakai baja paklimat so agensi anti dadah kebangsaan AADK kasmana ke paklimat so IPD Belaga. Jadi bukan so paklimat agi ge dog ngatur penyikiran apan ka pameran so agensi-agensi perintah nga swasta nimon so lembaga lada Malaysia so agensi anti dadah kebangsaan AADK so office Gadung Belaga so Sarawak Energy Berhad SEB so IPD Belaga office Kerja Kimenyang Sarawak Gadung Kapit sebenarnya ke so office penyihat Gadung Belaga. Jadi ana kena aktiviti adi akido ngatur senu teja. Jadi pun lagi ngatur mini studio adi kiki lagi sen kira nang beramah mesra nga para community kenyah di Umar Baha amai sebetulnya tepat di media si di Sungai Asapati ayo baga sebetulnya pak karetik akhir di ka Umar Baha ane ina sud kira nang penempatan yang community kenyah. Jadi mari nanti saat ini aku awal teja dok ngatur rapai ye na konsep nai nemuai. Jadi pagi reagi ke dong ngatur paklimat nga seminar adi dong ngatur ye na ngera adi agi di Umar Baha adi ke ngarep i re dong ngatur konsep nai nemuai. Jadi Pertama ko hormat adik regi suap mendek pagi ina Menteri Industri Pengembangan Komuniti ngah Penyekamah Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom adire sebetulnya reta program Nine Nemuai Birami NND 2026. Jadi konsert pagi kada so artis adiregi suap naik penyik adire suap beragu ina Nimon Rosdiana Urai ni so artis orang ulu di tanah cukup termegah. Asmanaga Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, ni muka ana artis Iban adi pendapat penyanyi Iban adi cukup temegah madinati Mawat. Taman ni nan artis beriah adi teban identiti beriah yeah. Di community Kenyah. Ana ina Rosie Mila. Jadi ayah dog bedah suat dalam konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026 yang didongatur di Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap di Belaga. Jadi dalam aku dan saksi pasal konsert tapi tentu barata agi nang just di Sungai Asap di Belaga. Jadi semuki dengar konser tapi asal mana banyak sesah hati ya yang barata adegi sama YFM benda ya. Jadi pagi ke teman Kasoprag secara live FB. Jadi pagi pengurus Sopkor Mai Sengarim di dekat FB YFM benda ya, Facebook YFM benda ya. Jadi ke teman Kasoprag konsert Nine Nemuai Birami NND 2026 ia nasoprek. Jadi banyak susah hati ia barata adi dah dapat suak tunak ke di Sungai Asap atau dapat ke di tinggal konsert ana di Facebook YFM bila ya. Jadi sebetulnya dah aku sadi dikmati agi patnan pengarun so YFM bila ya sebetulnya dikmati ane nak update ku DJ Philo, DJ Linda, kasmuna ke DJ Mil. Jadi ke empat berkampung di ti so mijah neka anu minggu. Jadi program kemas dengan anu minggu. Jadi ana madin ke subah benda di pemijah di mono community Kenyah ya.
0: Jadi orang Hulu lah.
1: Jadi orang Hulu. Kira kira orang orang Hulu celup-celup lah. Tak cukup cukup kendala sebetulnya adik asen beranak nang experience pangkat pengalaman nanti amai apa community berdaya. Jadi di ka community orang Hulu, community Kenyah jadi ni sok kayo bauh adik nak belajar sebetulnya masal.
0: Betul. Okey, jadi repari kedah nyam-nyami.
1: Amin. Sebetulnya cukup cukup cukup rani sebetulnya yeah. Masa sebetulnya.
0: Okey kan. Okey nak dari pasal.
1: Ya jadi anak dah kasih demi daringnya banyak kebet pagi pukul main sekarang tinggal lah FB YSM berdaya yeah, konsert Nine Nemuai Birami 2026 jadi yeah. Anda terima kasih Marcel kat sana dari pasal aku dengar mati.
0: Okey, jadi okey, okay, terima kasih DJ F. DJ F di di program Nine Nemuai Birami 2026 di Sungai Asap Belaga.
2: Jerebu dapat teban enam kapurengta, rebis I berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Beken soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar keban moto di juwit re'e nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u pankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, Ragu Pramana di Dr. Man Beda Creed Ragu Editor Nah One Last Breath Ka menegak jam tadi studio Madit Mah Pukor Mai Sengarum Ka Kusabanang Tika Ati Kedah Gikdangan Adi Aun Payak Puan Ka Gikdangan Adi Aun Man Jadi Selamat, selamat Man Sengarum Ka Sobrengan Adi Aun Man Gedi Tika Ati ya. Jadi Anu Ti Anu Rimah Jadi Kusabanang Kedah Gik Beradingan Ta Adi Re'e Gah Sepagi Nga Gerundi Jadi Isain Ngan Adi Kedah Mesong Kaya ngan nang daya mai gede kah drum rimah andoti sama-sama tak nura jerbu jadi angam lagi masa ngangan relax kejap ya yang dua andoti amai anilah aktiviti bisa tak nai amai gejai ata didika ati nura tipu rega gaur tinggi nga jerebu ya jadi yen ngan adik kedek ke biar aktiviti dengan ngisi sepagi ngisi anu minggu isa ingan lai adalah aktiviti ngan adi ramin arenya desah di ka sepa ka menege yen ngan adik kedek ke terpaksa geruah ke sepa amai agi urusan re ngan ngatur isa ingan jaga ke penyihat perenggenan ngan kamu nak ke amai tak tinggal ke takah jerbu takah IPU di Kuching nanti nak ina lagi apa dingin di takah de sehat jadi isai dengan adi ruah rek ruah ke spa isai dah kemat pakai tutu untuk nga beba ok jadi ya tak berjuh dingin nga ragu pramenta hati ina sepis band napa napa

0: Eh? Oh, sini cari sapi dalam talun ini. Mau tuh muncul lagi yang mana?
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih, kan bukan aku di mana? Nepatu, toko sadi aku jadi dalam talun ini. Nepatu, kamu talun ini bukan aku, bukan negadon ku ya? Eh, ada jawab ini. Nepatu, dia naik oti, anu ini.
1: Jos, aku leti, kati, puluk ini.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku untuk baku nanti. Kamu timbul lagi menaim nanti.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mau dia kilih nukku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku oleh nyapa-nyapa.
2: Iya. Aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuak ke.
2: Dia mumpu aneh ya. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau yang tunggu mana ni dek di mau kau semua.
2: Iti re dek aku gatung tia. Dek patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, kau ingat ni apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nanti
2: naik. Ini hari ni.
1: Binirati no, itu nak ditunggu.
2: Aku dek kita pas sekolah nak tia aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sini doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti itu kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
2: muti ti mau moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka
2: iyo le aku tis bonar binila ti dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawak dilepas
1: iya patut le ku ningga kala bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak aduk kemudian pakai dah mau kok isda iit muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni ti ya tuang ku milih ti ya so pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu
2: kudu mau jual mai dia mau jual mana
1: ya dusa aku jual masih tonggak aku tu ke kelin bendera muti
2: ti pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib menunak
2: ini no
1: jadi bendera mau mbak dah liok mbak dah totak mbak dah kois paling pagu ya mbak dah nuk tanak mau di bendera no mau gantung seumu nak di papi melakitnya be lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot sebab puah
2: aku kali uwi ya ke kermokosa
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no tak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebab puah buat ini doh pak paling dia mak dah terbalik deh
2: oke paling terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk nanti dia mengang nulis pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi saat dia terbalik aku tolu jadi mutih nok dia nada-nadanya susah ke
1: iya te pagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nampak nampak asal dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Ia Raghu Pramanadi, Dr. Omada Sandra nga Raghu ia didet na nasib berubah ya. Jadi ati lagi di mipuat kasoprek ati nampaut nga bisuba SPM 2026 di Redungatur so 2 pertaruh nombor November neka semangju nombor Disember diki ia ujian betul-betul bahasa Melayu Redungatur so 26 neg 20 peri nombor Oktober di pasana ujian betul-betul bahasa Inggeris dingi redog piguru so 2 neg 5 nombor November kari pasona ujian amali sains Redungatur so 6 neg 9 Mei nombor November tu nak beda ujian mendengar bahasa Melayu nga 2 pertaruh bulan November pasana bahasa Inggeris I ia ujian mendengar bahasa Inggeris I redok ngatur nga 24 bulan November ke bikin sana agi 420,570 perin ancalon di register ayen tembit bisuba SPM 2026 di tahun 1,144 pusat bisuba di Abang Reis ke KPM menege agaknya bertenang ian jadual tipu bisuba adipuno redok gagah beda lembaga peperiksaan ngadem de tu jadi ian bara di calon SPM 2026 SPM 2026 redok ngatur so 2 pertaruh November neg semangju anu berat Disember.

dog ut kesok, ankah dog layat busi, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusi. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat busi, nakit ngutawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ya, Ragu Brahman Adi, Dr. Mambada Stingray dengan Ragu Ngerah di Derut Sadung. Ya, jadi menurut saya tangan selamat ngarep dia di Bara di Egip Samangata Live. So, Facebook YFM dia di ngarep mati. Atau ngen selamat ngarep di N. Angela JP, Desus Panes, Paul Sikin, Junioni Kawikurus. Kamu nak ngen selamat ngarep ke di Tiang Pako, Ronald Dennis, Peter Kilan, Nur Azira Azira, Bainela, Charlie Chung. Giga Pramun ngata dengan remeti kamu nak ke ngin seramat ngarem ke di James Pengiran, Midik Lunye, Wendy T, Rachel Merican, Jiho Metoy, Jichun Foh. Giga kamu nak ke ngin seramat ngarem di Ruth Merrill, Kyung Lifindi, Nurul Atika, Lawrence Mike, James Dewing, Robert Jawas, Kak Bege dengan Barat dengan ta di berkena nanti lagi sama-sama ingin komen di live Facebook YFM dia. Jadi atap juga dengan ngaruh ku pramun ta tina ragu. So, Paul Pona adi detna.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Dai dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

Brahmana di Dr. Mada di Waras ya Adi Brahmanata di Ngaramati. Jadi menik meh aku menyebut pasar Jerebu ya, ya dengan Adi Kedek Seraru tinggal takah bacaan IPU deki dengan Dok Mite Puan Kelata Dok Mite beda tinggal bacaan IPU Adi Dok Perwah beda NREB yang in lembaga sumber asli dan alam sekitar sama opis alam sekitar Puan Ka opis Abang Terun ina ati ina dua sumber rasmi di bisa tak sama-sama naik rujukan ia nak kembali tak antinga bacaan IPU ya mai i kembali tak tinggal ge bacaan adi kede atau saru tinggal viral di media sosial jadi agi kedah so semua radi deh tak puan jadi kembali yang ada pengan antinga takah bacaan indeks pencemaran udara puankah IPU agi na angan bisa ge bisa tinggal so dua sumber rasmi titijan ina NREB Sarawak saman opis Abang Terun nadi yati ina ni soraka yenta isa i ata deh saru nga agi i penyebeken beken nombor beken gaya ngitong di pasar bacaan IPU ya adi dok peruah beda sumber adi beken ka menega Nadma menaga setia yang kena operasi purun bini kruman puan ke operasi pembenihan awan adi yang turung ngurang tipu harga puan ke gaya andu di skup-skup nang beduh di Sarawak ya ke menaga pak sungguh mana pimansang i bersengan di pinyi agi ini nang tak abun budak awan ke menaga gaya atmosfera adi stugu jadi menaik meh Nadma adi menaga agi nyebut daat nang agi kedaat nang rek kena operasi purun bini kruman pak i besengan di penyagi abun saman gaya atmosfera adi stugu ka i ngera bisa kena operasi pembenihan awan nana ya. Jadi menerima pasar IPU bacaan IPU angan bisa naik rujukan angan puan kaya angan bisa rujuk di portal NREB saman opis Abang Terun ke menerima kemayangan kede gi ke terfikir mani gipayuh agi operasi puan ka gipayuh agi nang daya ujet tiba-tiba sekirek nang rebu ya ki mana emeh Nadma ten i re agi guru puan ka mansang operasi purun bini kruman pak i besengan dia i tinggal dia agi meting abun buda ane kemui ibgerah i tikuruk tindi ni tepat ane ka i ngera bisa piguru operasi pembenihan awan ane ya. Okey jadi menikmati tagi dem 20 minit tinggal ingat tak pernah bersama di ngaruh mati tak berjuru dengan ingat ragu pramun tak hati ina so Ezra ragu adi dan nah sama birangi.

ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing leg peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Cik Raga Brahma Nadi, Dr. Muda Vivian G, bersama dengan Anthony Jinga, Ragu Ngera, Liten Cinta Sama Cinta. Jadi, tak menegak kat pendebat nah segmen dengan Cang Peta tadi dengan Ramati. Minta Isai, Ripa Sati, dengan juga peran juga peramah ni bersama dengan pengurut media berkata dalam segmen me discussion dan ina segmen ngarep pawat kagungnya berterima kasih kasih perangan adi agi peramah dengan kusuk kapukor nam singumi anu teja nega madinati isai atau berapa dingin dia anu berkata selamat ngarep bye bye.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Adib bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di ampuh pilih HKTI.
2: Sabukur peringatom, next mendua terang ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Dari Pogan, saya menceramatkan lagu pimpinan kita, Mas Sudino, dengar detik. Jadi selama bingara, selama berdepul lagi bersama dengan aku dengan reti DJ di segmen Ngarang Pawan Ngarang Nerima 20 Anda Bramahi 2026. Jadi di segmen Ngarang Pawan dengan reti dah masuk pukul peri bingara sampai tepuk sunduh terpengar reti mati. Dah pukul semua

Era berhibur The Abis Program Country dengan Western bersama dengan penerbina si Emrinciana Filomena Buang. Adapun bila kita boleh keping ngami dah YFMD di mana frekuensi ni kesonan pun ni megahari kucing. Jika bila kita ada yang ada kawasan serian, boleh keping ngami dah frekuensi ni kesonan pun cu megahertz. Ataupun boleh lagi keping ngami di mana aplikasi RTM Click dan ngariti. Jadi sama-sama kita santai, berehat, relax dengar arti ingin andu pagi si mencina andu nem. Ingin ada bala kita ada cuti ya danu pagi. Ani pun sama-sama kita nyaga penyihat ada kita. Harap semua nasihat dengan ceria-ceria selalu bersama dengan Amida YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi kita berhibur daya dengan lagu Masui Malton Joneng, Ruruh Atinku.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin adet bangin kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo activity ogi bongatul di koda acara kemuca koset Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mencerah mati dalam lagu Pink Bukitan Masu Jackson Boson dengan Ivy Pobi Cintaku di Bumi Kenyalang. Jadi di sema 45 minit tak rimpas pukul pre-ibingara. Jadi setakat pukul mahi bingara ijena, indeks pingakes angin di Sarawak Serian merekod 200 taruh saya mencena de abih kategori sangat kait sehat ya. Yang Seraman merekod 100 mahi puluh dua, Kuching 172, Semarahan 170, Sarike 160 mahi, Sibu 154, Bintulu 155, Semelaju 156, Muka 144. Jadi CMT ada abih kategori kait sehat. Dengan kapit miri dengan limbang, si emuncian dada abih kategori sederhana, dadak indeks pingakes angin de Sarawak setakat jam pukul mahi bingara. Jadi abah kita akan buat, nyehup umuan dah secukupna. Dengan minan pinutu undung de sesuai wang kita luah nek sepak remin ya. Sama-sama kita nyaga pinyihat adep kita wang musim-musim jerebu ti. Wang ni pun bagi kita kemada pukul semua bingar mati kita orang keping agak pinghari de menan senap bidia bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita ada berhibur abis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi mencinat Filomena Buang. Jadi kita berhibur tayi dengan lagu Masu YY Pang Band Bimandekmu.

Maulidur Rasul peringkat Sarawak plan sambut da bahagian Sarike dok batal. Pimutus ti tundah komiti bahas majlis sambutan Maulidur Rasul sebab keadaan jerabu itise. Opis Agama Islam Sarawak menang, majlis kesyukuran boleh tundah masjid bahagian daerah dengan kampung. Ti ngajah keadaan jerabu di tempat masing-masing dengan nasihat masuk pihak berkuasa. Aktiviti di sepak mengpenuh belarak dengan bergumpul Maulidur Rasul kai binenar. Semua rakyat Sarawak dok pitayin berdoa nyungka jerabu pantas buhu dengan keadaan balik mengbiasa. Kahi tarun sahu da Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan bitambah lebih 50% tempoh indik. Andu nek 500 memahi. Ti ngajah bitambah tarun tuaan dengan tanah gambut sahu. Opis Menteri Tarun Tuan Indonesia menang, Kalimantan Barat rekod paling akhir tarun sahu 250 PRI, dok najah Kalimantan Tengah 242 dengan Kalimantan Selatan semengcu. Angka terbau direkod setakat pukul mahi pekujuk berupagi waktu tempatan ngarena meningkat nek taruh ratus taruh punam sehari sebelum. Opis Menteri Timenang, Mina Pendata Agensi Gaya Andu Negara Pitunjuk Indeks Pinekes Angin IPU di Ihong Kawasan di Indonesia kekal tak pagu dengan sederhana Pakta Run Sahu Itise Aduh da Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrat Miri Andu Dua dah merimpas bijatu hukum RM2,200 naks memahi orang inya rimpas ngaku salah suwa aktiviti salah guna dada. Balana rima orang dari dengan sementara orang dayu indi orang masu balana rakyat Indonesia. Balana guna salah dorongan seksyen semerima kurungan ni kurungan A Akta Dada Bahaya Sumpri I 52. Mahkamah pijatu hukum rima buran jail sikira kai dapat mayar hukum duit. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah menang pihak polis pidara ngatur operasi ngilawan salah guna dada. Operasi perasa di pusat hiburan sebab ditambah kes dadah tenang jus. The case beken SCP Muhammad Farhan menang 20 saman peluah tempoh op motosikal tundah de Bandaraya Miri Andu Nyandun. Saman ti ngilibat ahi macam salah CNC anyap lisen, ngubah struktur motosikal anyap lumbu plat serta salah teknikal de beken. Operasi numpuk de Bandar Miri, Jeran Bintang, Jeran Marina, Jeran Miri Bypass dengan Jeran Grand Old Lady. Tempoh operasi semuahi individu dok perasa bisa mas merima buah motosikal. Ketika agak bingara susun berdaro Sita Ampong masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, sinalin minat senap berdaya berdamorin ancak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

Jadi itu sembah pukul semahang suku Bingara sama-sama kita keping program country dengan western bersama dengan penerbitna CM Mencer Filomena Buang.

Romiti. Dudu ingan de bitugas. Aku digan selamat nyalan tugas ingan laki-laki setia ingan lagi dengan Romiti ya. Aku digan selamat nyarom gah dudu ingan amal mata peminat setia dan program Country Western ini dikira ada Tansen program ini abang kakak dan penerbit-penerbit dia ini Tuan Adin abang sambung lagi dan aku. Jadi aku digan ayo terima kasih dudu ingan dan masih lagi setia walaupun penerbit berubah. Ia masih lagi setia ngejit lagu-lagu country dan bila ngarom anu rimah ya. Ngarom ini aku lagi kata bantu ringan. Ia lagu-lagu The St. John Denver. Selamat Bieber. You've

Selamat ngarung kita lagi dua sama Bibur dan rancangan itu pun program Country and Western. Dua tangan rom itu aku juga selamat ngarung ke. Dua terima kasih ayu ke nudu nyukong ningan ataupun sokongan ningan nudu aku sen program ini amamut pimina setia lagu-lagu country koda atau gi Mr. Henry Bali, Mr. Christopher Gelo atau gi Puan Nimoy dua de bokong-bokong lagi atau gi sama Siza dabi sama dengan Romiti ya. Jadi aku juga nak terima kasih nirian de dikira oni siap pengguna itu nayan radio tetap on ya ngojit siaran koi. Mati juga ingat apa ngojit siaran ini ngirusu aplikasi RTM Click. Dapat ingat download aplikasi ini ngirusu Google Play Store pakai phone ingat ya. Atau kita buat dua lagu-lagu pibur dan ngaruh mengerima ngirusu siaran te dan YFM Bidaya.

0: love you.
1: Selain itu BB Sah, korang ingat ngerja lagu This and Kitty Wells, lagu Piwur dengar kali ini. Gi taruh buah lagu dari kesediasa penyanyi Kitty Wells ini, bukan saja penyanyi dari lagu-lagu country, Pak Heromiti pun nak lagi kesedia penyanyi dayung country dan segmen ataupun program Country and Western.

kasih ayuh ku juga nudu sua demian. Demi setia tansen najaya gat aja program ini negara adin. Jadi aku rasa ni sejarah tapi sama dah ngarom ini. Makamut minggu de bau. Aku ada tambah lagu-lagu de boker lagi. Si dia lagu nudu ingan. Mungkin lagi ingan de sopan ni hadiraan dia mitik ragu. Ragu de suka ingan ngajita. Amat lagu country ya. Dan program lagu country dah. Yang dapat mitik request lagu ingan ini. Nyerusu nombor telefon ini. WhatsApp si dia. 0-2-4-3-4-3-4-ju. Jadi aku sepiah ni tengah lagu itu. Aku juga selamat dengan Rom. Nudu soingan ya. Bila apa lagi mi bau.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen subang buah nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen subang buah nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang buah turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jadi isi mesin dan mati nak kita ambil hibur dan habis program country dengan Western bersama dengan penambina si mesin dan filem minat buang. Jadi itu saya semua rumah minat rimpas pukul semua ni bingara. Terima kasih nak balik kita de masih bersama dengan media YFM berdaya di segmen ngarem power dengan reti. Jadi sama-sama kita berhibur ya sampai tu pukul sungguh teruk ngarem mati. Kita berhibur lagi dengan lagu berhibur kita masuk Texton Nasron, Joget Dayung Timangan.

0: Oh, sini cari-cari dalam telur ni din. Betul mucos lagi mu nak.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih kena mungkin aku dinu ya. Nepatut aku sadik aku jadang tolun ti. Nepatut gamut tolun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Nepatut ya neoti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada yang tolun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar-benar dati nah.
2: Aku tanya nuka taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilit nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya leh. Aku gong buku tidur aku nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan ya timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau ningat binirat ti jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mau naik ke Jawa Tino
2: mau mak sebarang sini doi aku lebih toko ni aku juga nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu juga no je
1: atuh ti bukan oni itu idoh kain biasa itu jalur gemilang itu sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik ke Jawa Tino buka punya lati buka
2: muti ti emu mau yang
1: itu bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka.
2: Iyo le, aku tis bonar. Binirati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Dole aku ingat kalau binirati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, alu kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal eh, mumit di tikuk ni ti. Tuang kamu milih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kamu mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kering bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi. Ada kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Jadi bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanak. Mau di bendera no, mau gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Tekor mokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bersebak buah. Buat ino ya. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Moki. Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di ke umbiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Latihnya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk latih dia mengang dulu siapa kena tong lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti nok dia nada nadanya susah ke.
1: Yo. Terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh nih. Mesti tadi ayuh kan ya.
2: Selamat tahun kebangsaan.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya macam Martina, lagu pinggir ibu kita masuk malam tarang Cinta Tota Penuh Nyoma dengan mengemban kita 40 minit rimpas pukul 10 minit. Walaupun kita berhibur sampai pukul 2 terus pengaruh di segmen ngarang power ngarang ti, abah kita gago ya pukul 2 terus pengaruh sampai pukul 6 pagi baru kita boleh terus berhibur The Automasi YFM Bidaya. Jadi kita bersilun lagi dengan lagu penghibur kita masuk RDM di band Nichon Asong Bicinta.

0: Eh?
1: Betul je, Madina.
0: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, meri abuk. Gerang segmen ngerempuan YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam, Madin? Reti i ngera ane, piju siaran ngera sopukul semeng besrap ngarep nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Jadi dah jam ti aku mau irang ngemas tugas aku dengar ti. Aku dah jadi irang ujas pun terima kasih nampak kita ada sudi bisa mendengar nama ada YFMB di segmen ngarang pau nama sepukul peri bingar ijina sampai tepukul semduh terap ngarang ti mati. Jadi mati mati balik kita boleh terus berhibur the lagu the abih automasi YFMB ya masuk pukul semduh terap ngarang sampai tepukul linam berpagi. Jadi, sen saja ada masa aku. Selamat bingara. Salam Malaysia Mendani. Bye-bye semua.

Sok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan niba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Jaat tak samah nibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah niba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tadi elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodakan ku. Pakai no, limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nyamu ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mau gong nih, kuni enggak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tuh, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih ya. So lo pai le, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari noni nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyuyuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya nih. Mau gak sih mau nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah coba kau Kristen kau gini pakai do keberani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat kau nih. Coti aku sih nasadiku. Tidak kau nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada aduh, ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asal bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bermotor lemabuk. Bahaya.

0: baca lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang eh.
0: Magi komut ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keraja, kuonosa milih bogok jalo gemilang. Ngin nudu beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Begen soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badang sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM. Microsleep ini menyep kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro, puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang, puankah nuka driver. Kemui nunu, rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasal hardong nyerang buai rebis i di kawasan sungi padak kak bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat kak tunak pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kak nyejala arong sungi andu. Tak adep tak sodong nyerang buai kak tunak pergaturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai arut adi beke, grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasal kawasan adiagi buai. Puan pasal akses tips atau seramat taru M, kak dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pun kah mitik turung. Jaga adepta, kamit bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

0: je. Irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikin nya re gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikit.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyikin. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbinek pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pakakun debu kamu damu ngan beket masu udah lama anak. Mani amu se.
1: Da semena na, aku orang nek beng,
0: biar batul kamu pelik kene bingar-ngare mungti, iya je nek beng.
1: Inspektor polis telepon je na, Tuan Sarul.
0: Amanai kena namu, je guna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh guna uang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku nak akhir lagi
0: uang manih mudamu nak payak guna uang haram biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul apa mu saya dengannya menu namu puan mudamu damu tanangnya skema puan mu
1: kena tuan skema tuan Sarul ye nama su IPD kedah
0: mana ku semenang tuan skema skema titunnya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig ragalada mu pagi ya ba mu main-main apa saya nah kamu damu seberang barang saya inya
1: musiknya nasib aku napu damu mati nah kai garangku janji nek pasar muat skima.

0: tiba-tiba jalur gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ke komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogok jalur gemilang. Ngin untuk berada di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat Petro.

0: ada apa?
1: Ada apa? Ada kena ada ramin kah?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyaut aku mau sejen.
1: Oh, ada apa?
3: Tapi dengan ada apa makin kandir kukuduk di makin. Ada yang untuk peninggalan kamu buka kah? Masih ceh. Buka tu buka tu buka.
1: Ayo.
2: Muat namu anak kakak. Tanang ko asik mati na. Ani nak pawan mo managlamat-lamat anu ti.
4: Kai je. Aku kena keramin kena dua ti. Indra, minta tolong dengan masik kena dua ti garang.
2: Aya, nyuma ganti garang taya.
4: Aku nak keramin tak masik kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nana. Ngampan namang neti mana. Da ire-ire bayu manek ira no overtime manten na medua nuti na babar mari lambat ta overtime manten na
3: muen ka
4: ayo
3: ayo ah narapo cuma tebeka bi payan namo kan ada sauk sauk nyogon na jam 2 timo tuhai nyap menawa rubo ye cuba sauk tebeka ada
4: ayo terima kasih ya no kine dua ngina masih dengan aku ti. Ramari kutia, kai ku dapat tuhayat ya. Disupat kutia, ja anakku ije na muas daramin.
2: Aye, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
4: Aye, ada ti ada. Terima kasih ya, nak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu ti kudu ane buran. Tananginya pengen buran ti bo. Abah ramagau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaban ubok ngaban ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan anak kakak bo.
5: Hei mokwaninya pimudip dekai biguna
2: kena bana aku mungkin matuhai aku tagana kak.

0: 103.7 MHz di Suriah.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Sediak bapagi anu inem 22 anu beran mahi dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca sanad tampa, baca masuk Nabi Yesaya. Tetek nempruni barisana simeng Jerusalem birangan ngin anih da metunah Tuhan. Nemung dayung bisikap dereg anu penganten. Tempa memarutna minan pinggua dengan pimanang sanda tampa. Semayang kita amang kami doa semoga kenana kamungan kudus pimberintah kamane pikira kamera doktuna dan tanah mung dewa surga juga na kami anu iti kuna anda melanganu nampun dosami mengemi ngampun nya pesalah ngelawan nami nibar nami masuk pingancu dengan pelepas nami masuk anian nya depi e tanpa amang dapat lebih kuasa akan menyuguhkan Maria negami anda akan jadi anda dengan kumang kami jugon pada penolong semayangna ami ira anda siruga dengan mulia pada Tuhan kami Yesus Kristus anak akan dan mudip dengan merintah dua penyini Roh Kudus tempat dan adu-adu hanya pangan. Amin. Tapi Maria dan penuh gracia tempat berdekat kamu bi berkat kamu mencah bawa dayung dengan bi berkat buat dibawa kamu Jesus Santa Maria ne tempat aminya ada berusaha yungka kamu semayang yukkan amin itise dengan lagi lama misi negara kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mau dah masuk lagi na itise dengan darah adu-adu hanya pangan. Amin. Terima berkat dari Tuhan tanpa takpa dapat kuasa berkat obo-obo kini dua ganan amang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

PGU ngaka nga bulat nga buran Julai adripas arong di 2.4 juta hektar tanah hak adat asal Bumi Putra NCR berdong ngeket so program ngeket tanah NCR adidom masang student sewa 2009. Gapit Menteri Pengatur Kawasan Pasar ngurus tanah ke Abang Tarun Dato' Len Talif Saleh Ratnang so kiang anak sindak periratus 6 ribu hektar tanah berdog warta. Rebis 109,000 lot individu medok ngeket ngeh rebis tarupi 1,000 lot medok peruas surat tanah direbok seksyen semangmai kanun tanah Sarawak adibikai

Okey, Peprima, minit terbas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi dengan selamat pidaput kita ada pengisi segmen Makat Karimohas. Berpagi no 6 Siti 22 Anuburan Mahi 2026. Dia bersama dengan aku nak pukul 8 berpagi Siti mati lagi ya. Lagi dengan dua lagi dengan Aga, semua pasti pukul ijuk berpagi Minasena buka sadong dengan pukul juk setengah berpagi di Minasena bau jagoi lagi ya. Terus lagi tak berhibur bersama dengan di Jegan Band Cinta Namani.

0: Eh? Oh, sini sila sabi dang talon din. Mo to mo Josh, sige mo na.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ganun ko din mo yun. Nipatuto ko sa di ko dyan ang talon din. Nipatuto, gamot talon din mo ganun ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Nipatuto yun ay oti yun oti.
1: Josh, oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Eh, aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Eh, aku tengah nukar taya bisikal aku bih. Dia patut mau dia kilit nuk kuti.
1: Eh, tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyuti. Ih, muti.
1: Eh, nobong koyuti. Ini bukan nobong koyuti no. Ini lah mengajuk
2: eh. Eh, dia mau puan ya. Ini mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok emli tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti le dek ku gatung ti. Eh dek patut mulai pilu.
1: Ani nak ki, kuninga ani apa?
2: Tibi meninga binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani harabi.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Eh aku dek tu pas sekolah nak ti aku tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Eh, mau mas barang sina, doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni, iti itu kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lihat, buka.
2: Eh, muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa pedangkung.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binira ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawak dilepas.
1: Iya patut. Lek ku ninga kala bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dipilu. Mo lebih kurang sama aja kala mo limo sawak alu ke mo pakai. Dah mo kok is dah ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual mai. Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dekali ke ganti tu timuti.
1: Ha. Tapi mau ingat ya. Iti masa mulai pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanak. Ha. Mu di bendera no mu gatung sokmu. Nak di papi melakitnya be. Tolih ni dah pakai ti. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni jak foto sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiriang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah foto ti mas buat sebab kuah. Wati doh. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Okey pandai terbalik mai. Ya patut.
1: Wati ti. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti kau semua di kaumiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk nanti dia mengang nulis ya. Pakai datang lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke?
1: Yo. Terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat
1: anu ke

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo activity ogi bungatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 22 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat linga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat linga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 Mumi.

Ia dari Pogan semua lagu penghibur Masu Dino de Matina dengan Nik lagi dengan Aga semua pukul 7:30 pagi dan senak bawa jagoi. Ya dengan terus lagi tabu penghibur seminggu ping Aga sama dengan Richard Dakung Masih Kutian.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

ngasa demuti pun punabara. Gaya onu bongoh du bodoh operasi mini abun Sarawak bigatung dang abun de bigotek. Titik panas kitubu oboh prati aktiviti naik opui dibuka masih oboh noga. Pemasang luar pasar semung romin botang dan angga bau dalat saka nyenang kinyam pemudah elektrik. Suat pagi bisa mendokuk matina naun dang abar suat YFM bidaya. Demuti tengah abar. Operasi mini abun di Sarawak dapat dibenai sekira bagi abun di Bikotek. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Sungguh Hembas nang hal ini berurun yang bersama di Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Ia harap gaya onu bitama pagoh sa operasi mini abun dapat dirikas sebenai. Ia nang takah piin dan kudu-kudu empangan di kawasan tau piin di Sarawak adin meh dang takah susah. Ia sabar dan nitik nuduk pengarang abar di Kuching. Sementara itu, Dato' Amal Douglas lejagin gah pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN raan tindakan rika sebenai nuduk setiap pengadu dan berterima berkait doh pinusah piin dan tipuh semung 2 jam. Dan har Perima sebab, hari ini mau berundang bersama dua upis Menteri Utiliti dua Telekomunikasi bayar agensi dari bawah di kedai Sarawak Water dua upis penyedia PIN luar pasar. Pengadu pasar PIN dapat gah berted nuduk upis resident atau upis watas. Pihak resident dijagin gah pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana bagian rek ketubuk ngatur pendurung dan takah bagian wat inu gah pegawai watas dan takah watas. Nyatuk pasal gaya onu berasuh dan negeri tih Dato' Amal Douglas nang JPBN rek tubuk prati kiang titik panas di Sarawak di Kalimantan nganyak puan basa tindakan di dapur apomit. Ia nang senadun bulan moy ju ribu rimu ratus moy puluh rimu titik panas sebuah dapur dan Kalimantan dibanding 250 titik panas di Sarawak. JPBN pun memitia Lembaga Sumber Asli Dua Abang Torun NREB Sarawak dak terban hari ini nuduk upis Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam saat dapat berterban Kang Udung de Takah ASEAN. Iti nganyak karik gaya ngerosia isu kabus asuh motas baat demungin pasas ga nuduk negeri ti. Sementara itu, kerja prati aktiviti nya naik opui dan Sarawak kitubu abuh naik nganyak notab doi nya de naik kerja de keda inu hadin de murid gah nyoh kuasan toya sen kerja pemuda. Iti nganyak ngurang penusah onu berasuh. Perkara itu habis sabut dak kapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Abang Torun Datuk Lin Talib Saleh dan di Majlis de Sarike. Basa indeks pikoi sobat IPU da oboh mitsu tiang pintar abung torun sosial duh tabi urus da oboh pasang dang taman awam da bandara Kuching jek ngin pinerang biasa status kualiti sobat. Pibasa ino dapat berpakai secara rasmi dak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak nunak pinorang Lembaga Sumber Asli Dua Abang Torun NREB Sarawak pibasa IPU rasmi jek oboh perua dan laman web NREB. Pinorang kedua dak penyeningga ngelusuk sistem pengurusan indeks pikoi sobat dan laman web upis Abang Torun. Ketubuk dua habar. Tan program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR obat tajah dan sewak 2009 kira ni 0.24 juta hektar tanah NCR mau obah nyukat siri bulan Ju teropas. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun Datuk Lin Talib Saleh nang sendekiang inu sinekah pri 160 ribu hektar mau obah warta. Sementara inu Robis nikan atus mengli ribu lot individu mau abah nyukat dua robis taruh pri ribu surat kaku lot mau abah peluah dari ribu sections mengmoih kanun tanah Sarawak melibat kuasa.

da 54,620 hektar ayu. Ia sabut dan iti da sarike tarah serah 327 surat tanah nudu 300 orang nyerkah kua sua ulu sarike. Ratus denaga bau dalat sakat nyenang dapat kinyam pemudah elektrik dan suku sebungas sok bau. Projek pemudah elektrik fasa 4A de melibat 300 perumoi Isirawang sua semung Ramin Botang de dalat ulu Adin Jurah Abu Pono. Projek ino deman beranja semung taruh poin ni juta ringgit ino Adin merabis 20% dua sakat nyenang benar-benar siap dan buran taruh sok bau. Projek ini pun yang ingin utunggah nuduk ni buah sekolah primary, ni buah klinik kesihatan, duh ni belai raya. Hari ini berkusi da ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine dan Facebook. Ia nang, pemudah di kedai ini, ia rapi gorak nuduk kualiti hidup pendidikan, ekonomi, duh penyonang hidup ratus di luar pasar. Sarawak Jegin Johan keseluruhan Karnival Seni Dua Sukan Asrama Sekolah Harian Takah Kebangsaan Sawak 2022. Pemujur inuh deka sen paguh sebab dapat ngitarang gorar juara sen duh sawak bijujud. Juk buah sekurah ma demetaban pemujur sen Sarawak ino SK Tuanku Bagus Simunjan, SMK Kemena Bintulu, SMK Bandar Bintango Meradong, SK Pusat Lawas Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu, do SMK Taban Jaya Kuching. Karnival dapat onwinu mo obok sumia de UITM Permatang Pauh Pulau Pinang. Har opui deman kuasan Tan Torun Ima Samun Sam de Lundu. Dohi otak piin de sinek duh opui man kuasan bipunggu me jagin pinura onu kedua operasi mura opui sumia. Nunak report pusat gerakan operasi bomba Sarawak juo topat ino suaran ayu ierah kira ni kilometer duk itih pun menginggah pinura ayu. 0.2 hektar kawasan tanah desau mo mujur obah murak sumia suak kira 2 hektar kawasan desau. Semung ni orang anggota pakai ni jentera bomba suak balai bomba duk pengeramat lundu bersama duk pekerja Sarawak Forestry Corporation dua upis abang torun suak dan operasi. Operasi berpura pukul rimuh sungumi sumia dua bersambung bau on witi. Ngan ku ngemas abar paribasa pun-pun gaya onu bongo dua bodoh operasi mini abun Sarawak bigatung dan abun de bigatung. Titik panas ketubuh berperhati, aktiviti naik opui dibuka masih obon noga. Pemasang ruang pasar, semung Robin Botang dan Nangga Bau dalat sakat nyandang kinyam pemudah elektrik. Demutis Cik Abar menyusun dak Rosita Ampong, dua buah nukar Kang Senabau dak Josh Martin Howell. Suak seksyen berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka ka ngan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep onkah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Lagi info cuaca kita ada berbagi itu mit mesu opis meteorologi negeri Sarawak ada kuat kuasa pukul 7 berpagi ya kini hai semeng 2 jam dengan ti de seluruh negeri Sarawak berpagi ti ada hujan ada kudu-kudu tampat sama ada Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Sibu dengan Kapit dengan Jerebu de Sri Aman, Serian, Miri dengan Limbang dengan Wang Lematandu ada ribut pite de tingah tempat de Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Sarike, Sibu dengan Jerebu de nehen Bintulu, Miri, Samarahan, Serian dengan Limbang dengan keadaan laut sama laut Bigelumbang pinatuh ini poin kosong ke ini poin 5 meter dengan angin dengumoi mesu barat daya kilaju encah 20 atau ke tarupuru kilometer ini jam suhu minimum sama 24 darjah Celsius dengan maksimum taruh 24 darjah Celsius mendemati nah. Ya, report genandu kita ada tumit mesu email opis meteorologi negeri Sarawak kuat kuasa pukul 7 pagi kinuhai semeng 2 jam.
0: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redo Ngatu Sok 20 Mai Nek Taruh Pro Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa geswat drum e-praduan. Bisa gesubah Brahmasam penguman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Banyak kemet suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja Sok 20 Mai Nek Taruh Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Okey, berpagi ti dengan kita bisamah pingarun ami denehen Sungai Asap Belaga. Ada lain telefon kita berpagi ti ada Philo bersama kita ya. Halo DJ Philo.
3: Hello, selamat pagi Angie.
1: Ya, selamat pagi lagi ya. Jadi mengenai dengan keadaan kini ada Sungai Asap Belaga masa tina.
3: Okey, terima kasih Angeline the tugas the county wife tadi aku terus do report pada pagi dia. Ya. Okey, jadi dan oniti 22 penuburan moi dan sewa 2026 ya ino. Koi masih lagi de Sungai Asap Belaga yang usah tingatur nai nemuai birami NNE 2026 de pakai tema warisan di Semarak Persaudaraan Perkasa. Jadi koi mertajah unu sungi ya 20 ni anuburan yang unu rima yang unu program de ogek pengatur dati de Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga ya. Jadi program ini obang atur topang kerjasama UPIS Penyiaran Sarawak RTM 2M Paikot UPIS Pimuruh Sarawak Pusat Hikmat Dun N 26 Murung 2 UPIS Daerah Belaga ya. Jadi edisi 2026 ini obang nitua da etnik Kenyah desen masyarakat orang Ulu dua itu ira ngana nanya norik semunek bukan sejak Jasa Belaga Pontinugah dan awal kawasan dulu tatau Miwi 2000 ya. Jadi dan onu iti onu nuam 22 hamburan moi dan sawat 2026 antara program the ataupun aktiviti the Ogyo Bongatur the kawasan Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar Sungai Asam Belaga iti oki pameran dan upi-upi the agency kereta daripada AABK, ogi Polis Jaya Malaysia, ogi Lembaga Ladang Malaysia, dua tinugah ogi desain pejabat daerah Belaga, dua boga lagi agensi-agensi de buka booth barmuti ataupun tanah kirian perkhidmatan, kirian perkhidmatan, dua tinugah tanam info nudu ratus boga dogi dalam sungai asap pasal perkhidmatan dogi oksidia ya. Ruasa ini no, ono iti pun ogi ke jualan rahmah de ogi obongatur de Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar Sungai Asam Belaga Ruazan DJ Corner dan melibat para DJ desain YFM BD ya YFM Iban Dua Tinoga Perkhidmatan Kayan desain Miwi FM. Jadi kau yang ditugas taja pukul moi pagi ini negara tiap sengumi the DJ Corner Daki dan DJ Corner ogi boga masam aktiviti luarsen ogi quiz ogi gasi dia goodies dan barah pingunek dan bistamah dan ada nanya segmen interaktif dogi abang atur the DJ Corner ya. Jadi mungkin koma semua line internet dati bagus dia YFM BD ya you know dati aku DJF dua tinoga DJ Mim dia bersiaran secara live dan DJ Kona Sungai Asap Belaga dati yang dapat ingat pakai Facebook dua tinoga ngojit jarak koi nyusul nanya frekuensi ti dua tinoga yang dapat ngojit pakai RTM klik okay. Dua dangan lama 20 ni anubaran nemoi dan sawah 2026 suminya pun ogi ke DJ Kona pada biasa dua ngaru lama you know raptai sen in the concert Nine Nemuai Durami NMB 2026. Jadi concert itu area Oboh Ngatur dan Ngarum ya tajah pukul moi sinarom daki ingan barap ngojit ada sopannya dikira daki-daki sejak ingan ogi dia sinarom pukul moi ngarom yang dapat ngojit pun streaman langsung ataupun siaran langsung lah ke Facebook ataupun de siaran koi dan YFM BD ya Sungai Asap Belaga. Okey, jadi makom dan ngarok dia tersama ojit ataupun ingat pentas hiburan dan NNB ataupun 9 Nemuai Berami 2026 dan Sungai Asap Belaga ya. Antara perkara deran kubi kutung duduk baraingan berapa ngocit wakam dah lebih sama dan pagi ini kata-kata pasal NNB nanya program NNB 2026 itu ya no ni sen program dia mengatur dalam bilang soak sebenarnya pak soak itu ya tukar ni nanya adun program jadi naik nemuai berami pak soak de si bayu ini pakai aco lepak ajau birami gawai biasa ya. Jadi program aco lepak ajau birami gawai ia taja dalam soak 2022 lepas ini sama lagi dalam soak 2020 taruh dalam soak 2024 obong atur de sebau bintulu soak sumi ya 2025 obong atur de tebde bisa mutu agrofesterian. Jadi dalam soal IT ada tukar adun dengan si pak konsep masih lagi sama. Pak adun program itu siap berubah. Kalau naik nemuai birami NMB 2026 kali itu ada pilih tempat yang ada Sungai Asap Belaga. Ya. Jadi sebenarnya kau dati you know saja onu kemonu koi yang onu part Pimono so Bandar Kuching mit masa nekati dan kira 95 jam maka neka Sungai Asap Belaga ya. Hali Pimono koi suku penang mit masa detu ui rupan sedangnya nosak kata ni dua tinuga keadaan orang ada dekja pagu ingat nak nekas ngah sebab keadaan cuaca dati lebih terang lebih okey dua kurang jerbu jadi harap nang ada ngaromi pentas hiburan NNB 2020 Dewan Lamin Adat Bangun Timet Umar Bahas dengan Asam Pelaga Umar Ngatur dengan Mujo ini orang pengharap bersama ya. Jadi ruasa ni noni lagi daraan kubikusi negerinya ini Cibayu pengatur pentas hiburan dia senyarum dan pengoi Cibayu ini dan pukul 2 mengumumi bagi Papau ataupun Pak Rakan Saga Ajai. Ia kata nanti daun lah konsep lah Pak Yedin Saga Ajai. Semuanya lah sen rumah panjang tadi negara ke Dewan itu ke sekian tu kira 20 minit tadi tu ke Dewan ya. Jadi dan sungai Asap itu ataupun Umar Bahar itu lagi kudu-kudu buah rumi botang dan no dua lagi kira tanpa lebih Iban, dia pergi dalam rumah bahar itu ya. Jadi kawasan dia suku Penang Ayu. Dia tanya sambutan. Soalan dia sepoga dia sama-sama piramid lagi NNB. Dari negara program dia pergi mengatur dah M5 Court ini. Suku Penang terima sambutan dia pagu. So, 100 dia sungai Asap Pelaga. Okey. Jadi kawasan yang kita tidak bersama. Mungkin orang pasti dia pergi nanya laporan sokoi. So, para kru, YFM, dia pergi dalam sungai Asap Pelaga. Dia berkongsi untuk ingat. Pukul masam info. So, program NNB 2026. Jadi, atas hari ini tu DJ NG, The County YFM BDRG.
1: Okey, terima kasih Philo dengan laporan The Matik Nelegi ya. Bersama kita sama program 9 Nemuai Birami NNB 2026. The Tegih Masu Andu Nyandun lagi 20 Neburan. Tok Andu Ti 22 Neburan Ogos 2026. The Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga lagi ya. Ya dengan Mati kita akan bersama dengan Balati dengan DJ Corner. Bersama dengan pengarun kita the segmen Yen Nganti Aren berpagi ti de pukul pri atau pukul semeng dua nerang anu Siti Mati lagi ya. Okey dengan kita lagi jam kita mara pukul mahi berpagi dengan terus kita berhibur lagi the segmen Makat Kerimuhas dari Tami Lizilis.